0: Derah.
1: Hanu pisah turun pisan Sobat Maya, masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya Derah. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena ya. Saatnya nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
1: @98MayaFMBandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan.

0: dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih saja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Saatnya, sobat saya simak, nupar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Joget Morena. Der.
1: Masih di gelaran Joget Morena, Sobat Maya. Masih bareng sama Santika dong, sampai nanti jam 9 ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah kirim-kirim WhatsApp-nya. Yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Kamis Manis, Kamis Optimis 3 September 2026, Sobat Maya. Langsung ketemuan sama The First Color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang, yang selalu hadir katanya Santika. Lembang dingin, tiris Lembang. Aduh, ngahod-hod jenisnya bari beberes deh. Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang, terima kasih banyak. Ada Bunda Lilis di Padalarang, selalu hadir Santika, terima kasih banyak Bunda Lilis ya. Salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Buat Pak Kosasi juga, Jajang Jalak, Agus Oce, Bungsu Cikaputihan, Oge Febri, Acu. Buat Ceng Dudu juga, Lukman Baros ya. Buat Wagon, buat Renbas juga, Teh Nani Memori, Teh Imas Jua juga, buat Teh Unis, buat Teh Mimin GM juga, Mama Vita, Mama Nur ya, buat Mama Dini dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat keluarga Besan ya, keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi nih di Gunung Halu. Dan pastinya dong sama cucu tersayang ya, sehat selalu, Kamis Manis pokoknya mah, tapi tiris cenanya tetap atuh dihangatkan dengan Joget Morena ya. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Dari Padalarang kita menuju ke Ledeng nih, ada Teh Imas Jua, Teh Ije Stefani ya. Pantunnya mana? Jalan lurus ranting menghalang, jadi terpelanting di depan orang. Kita tetap harus banting tulang sampai kita bisa banyak uang. Amin, amin, amin, amin ya. Salam cintanya buat Mama Shanda, buat Bunda Lilis juga, Mama Nuis ya, buat Mama Dini, Mama Vita juga, Teh Nani Memori, buat Diansyah Cicales, buat Channel Aris, buat Kang Soleh, Kang Alam Bolum juga, Agus Oce ya, buat Jajang Rusmana juga, Bungsu Cikaputihan, buat Febri Acu, Deden Cipteng juga, Kinew Kircon, Lukman Baros, Aki Kanha, pokoknya masa kecamatanen ya, ya. Dikirim sadayana ya. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Teh Imas Jua, Ije Stefani di kawasan Ledeng ya. Hanupis, hatur nuhun pisan. Ada Teh Ani Cukang Haur nih, Kamis Manis, Kamis Optimis, senarada tiris ya tehnya. Kaci Amis beli gamis, tidak lupa beli aroma manis. Ketemu lagi di hari Kamis bersama penyiar radio yang manis. Aduh, Teh Ani Cukang Haur luar biasa ya, tostiasa mantun ayo nama. Keren ya. Oke, salam cintanya buat Sobat Maya semua, Balad Ngariung di Babakan Rawang Indah, buat keluarga di Geger Kalong juga, keluarga Maoni sama Waidi nih di Pamecelan Lembang ya. Spesialnya buat si cantik Teh Tami aja, semangat kerjanya. Super cintanya buat penyiar idola para remaja ya. Oke, mudah-mudahan berkah segalanya. Amin ya Allah. Sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur bareng sama keluarga ya. Buat all crew Maya FM juga, mudah-mudahan berkah segalanya. Amin. Terima kasih banyak nih Teh Ani Cukang Haur yang pagi hari ini lagi sarapan pagi. Sarapan paginya sama apa nih menunya? Waduh, aya cirengnya. Eh, nanti itu teh bala-bala. Itu para ranjang itu teh nan. Siga sistik itu teh kentang goreng nan itu teh. Cirengnya, cireng isi itu teh. Dicocol ke saus. Wah, mantap. Di kecapan sekedik cina tenanawan. Sepada sepertas bumbu cilok. Yang lagi pada sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya nih. Apapun sarapannya, disyukuri lah dan dinikmati pagi hari ini ya. Rezeki eta teh ya. Oke. Santika sarapan heula nu ieu ahnya. Murah meriah murmer-murmer ya. Sarebuan teu pira nya, aya nu rasa oncom, aya nu polos.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
7: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sedang saya simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 01414242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Naya FM. Derah.
1: Halo, Yang. Kamu di mana?

Ingat jalan pulang, pastinya ingat dong ya, jangan pura-pura lupa tuh. Pulang kemana tuh Santika? Ya, ada yang pulang kandang nih Sobat Maya ya. Kalau kemarin mainnya di kandang batur ya, sekarang kandang sendiri nih. Apa nih ya, kandang-kandang aja. Ya mau Bandung dong ya. Ada selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung yang kemarin sempat main di... ya ngadon lah ya, kalau kata orang Jerman bilang mah ya ngadon hula cina mainnya ke Kabupaten Bandung, tapi nanti next di pertandingan berikutnya bisa pulang lagi ke kandang sendiri ya, ke home sendiri ya. Ya ini Persib Bandung nih dipastikan bakal menggunakan markas utamanya Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA ya, saat menjamu PSM Makassar pada laga perdana Indonesia Super League 2026-2027 nih Sobat Maya, di hari Minggu 6 September 2026 ya. Ya pertandingan pekan pertama ini sekaligus menjadi laga perdana Pangeran Biru kembali merumput di Stadion GBLA setelah berakhirnya musim 2025-2026.

Ya, secara lah ya, pada laga sebelumnya di playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2 ini versus Manila Digger ya, Persib Bandung kan sempat mengungsi ke Stadion Sijalak Harupat Soreang lantaran rumput GBLA itu masih dalam tahap renovasi ya. Makanya ya. Kirain rumput tetangga lebih indah. Ya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Kusumasimal. Ya, bismillah lah ya, persiapannya lancar. Kemudian juga nanti laga perdana melawan Makassar juga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Yang pasti juga diberi kemenangan ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya Allah. Ya, Kuswara juga menambahkan pada kalau proses penjualan tiket pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar itu sudah berproses dan mulai dibuka untuk para pendukung setia Maung Bandung, Bobotoh ya. Sakta, terus dibuka senanya pembelian tiket nanti Persib Bandung versus PSM Makassar. Wah, luar biasa ya, hari Minggu lagi ya. Aduh, jangan-jangan sudah ludes ini. Ya, mudah-mudahan lah ya semuanya berjalan dengan baik ya. Ini apalagi sekarang ini sedang dipersiapkan secara matang dari segi apapun. Persib Bandung diberi kemudahan dan kemenangan.

SMP apa? Pastinya Joget Morena, Sobat Maya. Terima kasih banyak, Sobat Maya, yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Sudah masuk interval ketiga. Kebersamaan kita kali ini sampai nanti pukul 9 pagi. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Joget Morena Der
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duka Rinti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Notaram o tempo.
1: Valeu, Fé.
2: Kemana nih, bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan, bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Facebook Maya FM
7: at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
6: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
8: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Lagi kecuali tetangga yang selalu muterin lagu-lagunya Santika Erun. Kita kan friend ya. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang lagi masih dengerin The Joget Morena yang ada di pasar-pasar tradisional. Selamat pagi di wilayah Bandung Raya nih. Di luar Bandung juga ada Pasar Lewo Garut. Kumaha, apa kabarnya? Masih pada streaming, luar biasa. Terima kasih banyak nih ya yang ada di Cikurubuk, Tasikmalaya juga. Halo, selamat pagi. Nuhun pisan ya. Di mana lagi ini teh? Panumbangan Ciamis juga ada. Okay, lah ya. Terima kasih banyak nih ya. Terima kasih banyak Pasar Cipanas juga. Terima kasih ya. Di Pasar Manado itu soreang aya. Oh pasti Cina Santika ya. Pasar Caringin oge selamat pagi ya. Luar biasa nih para jawara nih yang lagi pada jaga warung juga. Nuhun pisan sambil dikencengin volume radio 98 Maya FM Bandungnya. Luar biasa, nuhun pisannya. Para pedagang UMKM juga selamat pagi yang sudah mulai membuka lapak-lapak dagangannya. Nuhun pisan ah ya. Ada yang lagi jualan jajanan-jajanan anak-anak SD. Luar biasa ya, itu makanan favorit Santika. Dari mulai tukang cilok ya, tukang cimol ya. Ada yang lagi jualan cakwe juga. Aduh, pokoknya nama Endolita lah ya. Terima kasih banyak nih selalu sendiri. Hebat sekali ya. Nuhun pisan ah ya, ini bukti kecintaan Sobat Maya sama 98 Maya FM Bandung ya. Okay, terima kasih banyak nih Kang Wagon 98 juga lagi nyimak streaming Santika. Lagi di mana dirimu Kang Wagon ya? Nuhun pisan. Ah, ka mana-mana pokoknya mah Maya FM we cenanya. Nuhun, adakah Asep Cijagra nih? Asep Cijagra. Semangat, semangat, semangat sambil dengerin Joget Morena. Luar biasa, pagi-pagi selalu semangat ya. Karena ditemenin 98 Maya FM Bandung. Ada Mama Vita Cimindi tengah hadir Santika bareng sama para jawara ya. Menuju ngejaga warung ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, uangnya ngumpul. Amin. Terima kasih banyak nih ya. Nih, selamat pagi. Assalamualaikum pacar hayalanku. Gusti. Kumaha damang Santika. Apa kabar sayang? Ipey hadir, Beb. Aduh, coba ya Kakang Ipey ya. Gusti Allah ya. Mau mendoakan katanya semoga Sobat Maya semuanya sehat semuanya. Amin ya. Dan juga buat Santika semoga sehat selalu, banyak rezekinya dan selalu ingat sama aku. Maksa. Ucapannya naon cenah itu buat Bebe Santika, ucapannya na, oh, tolong selalu dipertahankan ya cenah. Sayang cenah, ramah sama semua orangnya. Di mana lagi nih teh? Di kawasan Jangari juga, Pantai Jayanti kumaha ieunya? Aman, aman. Siap lah ya. Di kawasan dekat-dekat Sasak Raja Mandala juga selamat pagi. Terima kasih banyak sudah simak 98 Maya FM Bandung ya. Ada Teh Tatin Manokolembang hadir juga Santika, nuhun pisan. Salam cintanya mah buat siapa ini teh ya, di hari Kamis yang meringis, kunaon meringis ya. Tetap semangat Teh Tatin Manokolembang ya. Salam cinta katanya buat Santika bareng sama Dede Ratu. Terima kasih banyak. Terus juga buat Sobat Maya semuanya dari A sampai Z. Dikumin, dikumin, dikumin ya. Dikumkan pokoknya nama sadayana ya. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Durah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya F.

0: gasibu.
1: Dasar gasibu. Apa itu gasibu? Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Eh, gak apa-apa lagi. Asalkan dua-duanya masih single aja ya enggak ya. Kalau salah satunya ada yang punya ya jangan ya enggak. Gak apa-apa suka ibu-ibu ya. Penting ibu-ibu etana nunjung jomblonya. Bukan milik orang lain ya si ibu-ibu etata sanes kabogo batur ogenya ulah. Aduh, ayo-ayo wae ya. Terima kasih banyak buat Mamah Dini di kawasan Nyambar Nyampai Bandung Barat nih. Mamah Dini Lembang ya, hadir Santika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning to Mamah Dini. Salam cintanya pokoknya buat semua sobat Maya aja. Terima kasih banyak Mamah Dini di Lembang ya. Oke, kuma Lembang tiris-tiris keneh tuh Lembang. Mama Dini ya, ada Abah Dadang TCI. Maaf katanya Santika, Abah teh telat, baru beres nyuci. Luar biasa ya ya. Abah binangkit sugan. Abah Dadang ya lagi nyuci ya, batur mah eta yang tataeka, aya nu tataekan di dieu Abah teh. Batur mah nuju tuak taek. Iya mah beres nyuci luar biasa ya Abah Dadang, pokoknya mah idola ya. Salam cinta katanya buat sobat Maya semuanya aja yang lagi pada dengerin Joget Morena. Nuhun pisan ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat sobat Maya yang lagi beraktivitas ya. Entah itu di tempat aktivitas di luar rumah ataupun juga di rumahnya ya. Ada yang lagi kuriak juga selamat pagi. Ada yang pagi-pagi udah tuak tek kanu tangkal. Oke. Aduh, nujunan atau amang? Enjing kene tos tuak tek kanu tatangkalan ya. Diruas ninggalna oge ya. Oke, terima kasih banyak nih buat siapa nih, ada Kang Rahmat di Cijambe. Kang Rahmat Cijambe. Rahmat apa Rahmat ya teh? Kang Rahmat ya. Kang Rahmat Cijambe. Salam cintanya buat Mas Slim, buat Mas Kasim juga, Wawan, Erik, buat Pak Kasub, Pak Sakum ya. Buat Mas Haryo juga, Dede Mia, Dede Mia, Dede. Buat Teddy Bocil juga super cintanya mah buat Azrili sama Teh Liani aja. Yang ada di Jawa Tengah, spesialnya buat Ci Santika, Cen Sang Dede Ratu sekeluarga. Nun pisan Kang Rahmat di kawasan Cijambe. Ada Kang Deden Cipteng alias Ciparai Tengah ya. Hadir Santika Sari Sumantri. Ini komplit pisan ya, nyebat Nami Abdi. Nah, okaylah luar biasa pokoknya namanya. Kenapa? Tadi ada gak sibuk. Ganteng-ganteng suka ibu-ibu ya tenang naon atuh da ibu-ibu nage bager eta mah ya. Sanes kabogo batur, sanes anu batur pokoknya mah ya. Daripada para waling mi coba. Ayo ayo wae singkatannya. Gak sibuk, ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Ya oke, ayo waling mi deh. Kanaon ya teh waling mi tehnya. Di mana? Di Dewa Edra.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat MyFM Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Tu makana atuhnya nge-WA-nya ke Maya FM aja gera, pasti dibales ku Santika mah lewat udara ya. Nge-WA-nya sih ke tatangga. Jadi we tadi bales-bales. Jadi we tadi bacakeun wayanya dugikeun ka closing. Ah ya, makanya ya. WA-nya ke Santika aja ke Joget Morena, oke? Okay? Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih, Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung ya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi

0: mahal mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Parenting
2: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waktunya sesaat lagi kita akan sama-sama menyimak talk show mengenai gempur rokok ilegal, kenali, cegah, dan laporkan. Sobat Maya, selama satu jam ke depan Meli Jamil beserta bapak-bapak dari Bea Cukai dan juga Satpol PP Kabupaten Bandung akan menyapa Sobat Maya semua di talk show kita pada pagi hari ini. Stay tune terus di 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya, dera.

0: 98.8 Bandung, berani beda, berani gaya. Haruskah ku mati karenamu? Aduh, jangan dong ya. Jangan Sobat Maya, mendingan mah haruskah Sobat Maya mantengin sekarang di 98 Maya FM? Harus ya. Karena di pagi harinya Meli Jamil tentunya hadir menyapa Sobat Maya beserta bapak-bapak nih ya, dari Satpol PP Kabupaten Bandung dan juga Bea Cukai Bandung, yang akan menyapa Sobat Maya semua di pagi harinya dengan talkshow kita yang bertema gempur rokok ilegal, kenali, cegah, dan laporkan. Dan tentunya langsung aja ya, kita menyapa dulu ketiga narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari. Coba, halo, selamat pagi bapak-bapak.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, panggilnya sis. Sis. Panggil Meli Jamil aja. Bapak-bapak, selamat datang di 98 Maya FM. Sapa dulu dong Sobat Maya.
1: Selamat pagi Sobat Maya.
2: Selamat pagi Sobat Maya.
0: Bentar, coba lagi, coba. Udah masuk belum Pak suaranya?
2: Selamat pagi Sobat Maya.
0: Oke, jadi Sobat Maya, di talkshow pagi harinya nih ya, kita langsung aja nih bincang-bincang edukasi buat Sobat Maya semua, karena mungkin Sobat Maya nggak asing lagi tentang rokok ilegal yang kayak gimana sih Temel, karena memang di bulan Juli yang lalu ya Sobat Maya juga udah menyimak tentang rokok ilegal. Nah, takutnya hari ini ada yang belum menyimak lagi, makanya kita gempur lagi nih ya, sosialisasi kita gencar lagi biar Sobat Maya semakin paham, yang nantinya Sobat Maya bisa mengenal, bisa mencegah, dan bisa melaporkan kalau misalnya Sobat Maya menemukan yang namanya rokok ilegal di lingkungan Sobat Maya ya. Dan tentunya pada hari ini Sobat Maya narasumber istimewa ini yang akan ngasih kita semua edukasi tentang gempur rokok ilegal. Ada Bapak Uwais Korni SHMSI. Nah, beliau selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Kemudian juga dari Bea Cukai Pratama atau ahli pertama pencegahan dan penyidikan di bidang bea dan cukai. Ada Bapak Eri Okto Praharja, dan juga ada Humas Bea Cukai Bandung, Bapak Muhammad Nurhadi. Nih ya. Jadi buat Sobat Maya semuanya ya, kita kembali lagi di talkshow interaktif kesayangan kita ya, mengenai edukasi ataupun sosialisasi bersama bapak-bapak dari Satpol PP dan Bea Cukai ya. Di mana hari ini kita ngangkat temanya yang bisa dibilang sangat krusial ya Sobat Maya, karena berdampak langsung pada pembangunan daerah kita, yaitu tentang gempur rokok ilegal, kenali, cegah, dan laporkan. Nah, tentunya juga nih kalau misalnya Sobat Maya suka nanya-nanya, Temel, kenapa sih sosialisasi gempur rokok ilegal tuh benar-benar sekarang lagi gencar banget nih dikasih tahu ke masyarakat semuanya nih ya, tujuannya untuk apa sih Temel, emang seberapa pentingnya, kenapa harus terus-terus diadakan yang namanya sosialisasi, khususnya Sobat Maya yang selalu menyimak talkshow gempur rokok ilegal di Radio Maya. Nah, sebagai pembuka ya Sobat Maya nih, Meli Jamil mau nanya nih dari bapak-bapak Bea dan Cukai ya, Bea Cukai Bandung. Pak, sebenarnya seberapa serius sih dampak peredaran rokok ilegal ini terhadap negara dan masyarakat kita, khususnya di wilayah Bandung gitu. Kenapa kita tuh harus harus gencar banget nih mensosialisasikan mengenai kita sama-sama gempur rokok ilegal. Boleh sama Pak Nurhadi.

Sebentar, suaranya ini ya, belum masuk ya. Coba coba ini suara Pak Nuradi nih Sobat Maya, belum ini ya, belum terdengar ya, coba. Udah masuk belum, coba ya. Jadi kalau misalnya nih Sobat Maya ya, kalau kita kenapa nggak tahu gencar banget, kenapa sih gitu. Nah sekarang kita lagi mau bahas gitu bersama rekan-rekan dari Bea Cukai gitu ya, tentang bagaimana

0: kita mengenali rokok ilegal itu seperti apa? Coba Pak Nuradi, coba. Udah ada?
1: Baik, selamat pagi.
0: Nah, sekarang okay. Sudah ada. Silakan Pak Nuradi.
1: Ya, dampak rokok ilegal yang pertama adalah dari sisi keuangan negara. Seperti kita ketahui bahwa rokok ilegal itu tidak dilekati pita cukai. Itu salah satu jenis rokok ilegal ya. Karena tidak memiliki pita cukai, maka dia tidak ada sumbangsihnya kepada negara. Kemudian di mana karena tidak ada pungutan negara ini, negara menjadi kekurangan atau seharusnya yang mendapatkan penerimaan lebih menjadi berkurang. Dan kemudian karena kurangnya penerimaan negara, tentunya nanti akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan juga kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Seperti kita tahu, kita ketahui bahwa salah satu belanja pemerintah adalah untuk klaim asuransi BPJS. Dan di situ juga ada pos-pos yang didapatkan dari pendapatan cukai. Sehingga apabila nanti ke depannya rokok ilegal itu terus meluas, maka pendapatan negara akan turun dan kemudian nanti klaim-klaim BPJS itu tidak dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak, dan itu juga salah satu kerugian bagi kesehatan masyarakat. Itu salah satunya.
0: Itu dari segi kesehatannya.
1: Dari
0: ya,
1: segi kesehatan dan dari keuangan negara.
0: Dari betul. Keuangan negara. Nah kalau misalnya nih Sobat Maya bingung nih, sebenarnya sifat atau ataupun karakter apa sih yang memang suatu barang itu harus dikenakan cukai, Pak?
2: Ya, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa harus dikenakan cukai? Jadi menurut Undang-Undang Cukai di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pengertian dari cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, contohnya adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, okay. Kenapa perlu dikendalikan? Karena kalau kita lihat di masyarakat, perlu dikendalikan karena rokok kalau kita lihat di dalam bungkusnya itu ada tulisan 17 plus ya.
0: Iya, betul, iya.
2: Itu kan perlu dikendalikan. Ketika rokok itu murah, itu gampang dijangkau, bahkan bisa jadi anak-anak sekolah itu gampang dapatnya, memudahkan. Karena misalnya harga 10 ribu sama kayak uang jajan mereka.
0: Betul, sama mereka, beli ini minuman boba.
2: Minuman boba, itu hampir sama. Makanya itu tugas dan tanggung jawab kami bersama dengan teman-teman dari Satpol PP ke siapa yang mengkonsumsi. Jangan sampai anak-anak di bawah umur karena harganya murah, mudah dijangkau.
0: Iya.
2: Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dampak negatifnya banyak, bisa dari asapnya rokok itu, bisa mengganggu pernafasan, kemudian sampah-sampah industrinya, puntungnya. Nah, iya. Itu kan menjadi dampak bagi lingkungan. Nah, yang terakhir, pemakaiannya itu perlu pembebanan pungutan. Nah, kenapa ada pungutan itu? Karena efek samping dari konsumsi rokok itu menimbulkan banyak, misalnya masalah kesehatan, lingkungan hidup. Nah, dengan adanya pungutan itu, nanti ada namanya istilah DBHCHT. Nah, hasilnya dari pungutan cukai itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Nanti membantu untuk pendanaan kesehatan, terus pemberantasan rokok ilegal, sosialisasi seperti saat ini nih, para pendengar Maya FM
0: Sobat 98. Maya.
2: Sobat Maya. Itu mungkin sepintas masalah terkait kenapa harus dipungut cukai. Terima kasih.
0: Pak Eryokto ataupun Pak Nurhadi nih, kita kan sesuai dengan tema yang kita angkat, kenali, cegah, dan laporkan. Kenali. Nah, sebelum kita ngasih tahu nih Sobat Maya, sama-sama bantu mencegah dan melaporkan, otomatis masyarakat harus mengenali seperti apa sih yang karakteristik yang dibilang rokok itu ilegal, dan bagaimana masyarakat mudah mengenalinya bahwa oh dengan hanya melihatnya saja ini rokok ilegal nih gitu. Gimana tuh, punya karakteristik apa nih Pak?
2: Nah itu sebenarnya apa ya, penilaiannya sangat mudah. Ketika kita, kalau di kami ada beberapa jenis pelanggaran yang misalnya itu agak rumit lah. Kemudian pita cukai berbeda, kemudian pita cukai bekas. Nah, yang paling mudah itu yang tanpa pita cukai.
0: Yang tanpa pita cukai.
2: Kan ketika kita membeli rokok, kita pasti lihat tuh, kalau orang dulu bilangnya apa ya? Seperti matrai lah. Padahal itu sebenarnya pita cukai.
0: Oh, iya.

0: Iya. Cukai itu biasa dilekatkan di antara rokok tersebut. Jadi ketika dibuka, pita cukai itu harus sobek. Mm-mm. Harus benar-benar rusak. Nah, itu secara kasat mata, dengan tidak ada pita cukai berarti sudah pelanggaran. Nah, yang kedua mungkin dari harga. Kita bisa lihat disparasi harga ya, perbedaan harga dengan rokok ilegal dengan rokok yang resmi.
1: Iya.
0: Itu kan harganya udah jauh beda. Yang resmi bisa sampai 25 sampai 30 per bungkus. Mm-mm. Sedangkan untuk yang ilegal, penanganan rokok ilegal. Mm-mm. Nah, kami juga bisa memohon bantuan buat para pendengar, sobat Maya, apabila nanti bisa sama-sama kita saling mengedukasi ya. Ketika dapat rokok murah ya, yaitu resikonya banyak. Mm-mm. Terutama kesehatan. Karena kita tidak tahu apa yang dikelola oleh mereka-mereka pembuat rokok ilegal. Sedangkan kalau kita lihat di bungkus rokok itu ada kandungannya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kalau memang yang resmi pasti kan paling tidak ada mengikuti hasil lab atau komposisinya jelas.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau yang ilegal itu itu agak berbahaya tuh. Kita enggak tahu nanti tiba-tiba ngerokok batuk atau sakit tenggorokan. Mungkin itu.
1: Mungkin bahan bakunya juga bahan yang bakunya, memang tidak asal-asalan, tidak steril ataupun setuju. Apapun itu ya Pak dalam pengelolaannya. Nah, kalau tadi Sobat Maya udah tahu nih kalau misalnya ciri-ciri rokok ilegal itu kan tadi ya udah polos tanpa pita cukai atau mungkin pita cukainya palsu atau mungkin kita juga tahu ada pita cukai bekas ataupun pita cukai salah personalisasi atau peruntukannya serta bisa dilihat juga dari harganya yang memang lebih sangat murah, sangat bukan murah. Lebih murah, sangat murah. Nah, itu udah dipastikan bahwa rokok itu ilegal. Nah, sekarang nih Sobat Maya, mungkin ada yang bertanya, Temel, kalau misalnya nih di lingkungan saya gitu, terus kenapa bapak-bapak Satpol PP yang pada akhirnya beliau-beliau ini yang menindak? Nah, sebenarnya Pak nih ya, untuk mumpung ada Bapak Kasatpol PP Kabupaten Bandung nih Pak ya, tuh Pak ke Pak Kasatpol PP nih ya, bagaimana sih Pak sebenarnya peran konkret dari Satpol PP nih dalam membantu memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Bandung khususnya memang untuk rokok ilegal ini Pak? Sebentar, suaranya belum masuk ya. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ya ngerasa kayak nanti sambil kita menunggu ya, Sobat Maya kalau misalnya sering ada yang nanya kenapa sih harus Satpol PP yang pada akhirnya menindak barang-barang ilegal ya khususnya memang rokok ilegal ini. Nah, nanti kita bakal dapat jawabannya sebenarnya peran dari Satpol PP itu dalam membantu memberantas peredaran barang kena cukai di ilegal di wilayah Kabupaten Bandung ya. Ini khususnya pada akhirnya harus menjadi garda terdepan untuk garda terdepan pertama yang akan melindungi masyarakatnya. Nah, ini nanti kita bakal tahu. Dan tentunya Sobat Maya, kalau misalnya ngerasa kayak Teh Mel, kalau misalnya nanti ada temuan nih di masyarakat khususnya gitu ya, ngerasa kayak aku nanti harus laporinnya kemana? Nah, nanti Sobat Maya bakal terjawab juga. Nah, kita lanjut aja dulu ya sama bapak-bapak dari Bea Cukai ini ya, mengenai situasi realnya nih Pak. Pak Okto ataupun Pak Nur Hadi nih. Sebenarnya kalau misalnya nih dari hasil evaluasi operasi di lapangan ya selama ini nih berkoordinasi dengan Kasatpol PP ataupun bersama bersama Pol PP Kabupaten Bandung, biasanya yang paling banyak ditemuin tuh apa sih Pak temuan-temuannya? Biasanya kalau misalnya kan ngobrol gitu ya, biasanya banyak ditemukannya apa Pak?
0: Cek satu.
1: Nah, ada.
0: Ya, kami sangat mengapresiasi dan sangat terbantu sekali dengan kerjasama dengan teman-teman dari Satpol PP yang mengawasi terkhususnya di Kabupaten Bandung. Nah, kalau kita flashback di tahun 2025, kami telah melakukan operasi bersama dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya ya, Pak Wes ya. Dari data yang kami punya,

0: Kegiatan operasi kami sudah dilakukan selama 18 kali. Dan dari 18 kali operasi bersama itu, kami mendapatkan menindak sebanyak 86 SBP. Kalau di kami itu surat bukti penindakan.
1: Yeah.
0: Nah, kurang lebih ada 86 SBP. Nah, total jumlah barang di tahun 2025, maaf, kurang lebih kita tindak sebanyak 583 1.380 batang. Nah, lokasi penindakannya ini bervariasi dari data di tahun 2025. Kami banyak melakukan penindakan. Yang pertama itu di jasa titipan. Nah, jasa titipan itu banyak kami dapat di Kecamatan Kutawaringin. Nah, ini buat sobat-sobat di Kutawaringin ya. Kalau bisa dihilangkan atau ditekan nih konsumsinya nih.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian yang berikutnya ada juga dari toko atau warung-warung kelontong ya.
1: Gitu. Tandanya kalau misalnya Sobat Maya, jadi kalau misalnya kalau Satpol PP itu hanya sendirian atau ada lagi yang mensupport atau berkolaborasi, ternyata saling bersinergi bersama Bea Cukai ya Pak Wais ya. Gitu. Pak Wais, sebenarnya perannya nih, peran Satpol PP itu apa nih kalau misalnya masyarakat sendiri nggak tahu kenapa harus Satpol PP yang menindak dan menjadi garda terdepan?
2: Kenapa Satpol PP yang harus menjadi garda terdepan di wilayah kabupaten kota ya? Ini dalam rangka mendukung upaya pemberantasan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan, khususnya mungkin kami bekerja sama dengan Bea Cukai, bahkan juga dengan instansi terkait lainnya dalam kepolisian ya gitu.
1: Iya.
2: Kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat selaku ada yang mungkin pelaku usaha. Betul. Atau masyarakat juga sebagai
1: konsumen
2: ya gitu kan. Jadi mengenai bagaimana bahayanya ini rokok, masyarakat ini harus diedukasi. Nah, ini peran kami lah dari Satpol PP yang mungkin kami ada di aparat kewilayahan di daerah, di kabupaten yang harus memberikan kepada masyarakat. Intinya Satpol PP selalu bersinergi dengan baik dengan Bea Cukai maupun aparat terkait lainnya untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
1: Oke, baik. Tentunya melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Pak Okto nih, Pak. Kan tadi udah ada beberapa temuan di lapangan selama tahun 2025. Nah, sebenarnya modus operasi seperti apa sih yang paling sering ditemukan kalau oleh tim Satpol PP di wilayah Kabupaten Bandung, Pak?
2: Berdasarkan yang sudah kami laksanakan ya, selama kami melakukan pengawasan dan juga kerjasama penindakan dengan Bea Cukai, ada beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku ini. Ya tadi disampaikan bahwa si rokok il ini rata-rata kebanyakannya ya yang ditemukan tuh tanpa pita cukai.
1: Itu yang paling banyak,
2: paling
1: Pak.
2: Banyak tuh seperti itu. Kemudian si modus mereka itu biasanya menjualnya secara sembunyi-sembunyi, gitu kan? Ada juga ya, memang ada ditemukan di beberapa warung atau toko-toko kelontong ya. Gitu kan ya, yang menjual. Tapi ada juga yang seperti sembunyi-sembunyi, seperti ada suatu tempat gitu kan,
0: ya. Ada rahasianya
2: gitu. Seperti udah itu. Makanya ini pengawasan dari kami sampai dengan di ini ya, tentunya kami di bawah arahan dari Bea Cukai ya dalam melakukan pengawasan ini sangat instan ya. Kami dalam bulan ini, bulan tahun 2026 ini, kami sudah melakukan kalau tidak salah sudah 6 kali ya upaya penindakan kerjasama dengan Bea Cukai ini.
1: Jadi tetap saling bersinergi meskipun ya. Turun ke lapangannya juga ya,
2: betul,
1: Pak.
2: Betul. Jadi pertama mungkin dalam pengawasan kami melakukan pembaket dulu dari bidang gak perunda yang ada di Satpol PP, melakukan pengumpulan data-data dan informasi. Nah, kami laporkan ke Bea Cukai.
1: Ya.
2: Nah, ini nanti pada saat untuk pelaksanaan penindakan nanti bersama-sama dengan Bea Cukai dan ditentukan waktunya juga oleh Bea Cukai. Kami juga sendiri tidak tahu kapan sebenarnya, karena kalau terinformasikan sebelumnya takutnya juga bocor ya.
1: Jadi, yang ada bukan sidak ya.
2: Jadi kami juga di sebelumnya nggak tahu. Nanti diinformasikan begitu akan melaksanakan penindakan baru

0: nanti kita pukul sekian-sekian. Nah, baru.
1: Oh, tandanya tetap kewenangannya adalah ketika bersinergi Satpol PP Kabupaten Bandung itu tetap bersama Bea Cukai ya, Pak. Termasuk misalnya penentuan waktu ketika macam penindakan ataupun kalau dibilang kunjungan juga bukan kunjungan ya, Pak. Kunjungan. Jadi kalau misalnya waktunya itu ditentukannya dari Bea Cukai tandanya ya, Pak ya.
2: Sebenarnya bukan dari Bea Cukai juga, tentang kesiapan berdua lah, waktunya.
1: Oh,
2: waktunya
1: harus
2: sesuaikan. Bisa jadi Pak Wes lagi ada sibuk, kami nggak bisa.
1: Yeah.
2: Artinya kita sepakati dulu juga.
1: Tergantung dengan indikasi, mesti ada inform. Biasa kan suka ada informasi termasuk dari indikasi yang mungkin dilaporkan sama masyarakat juga bisa ya, Pak ya. Nah, tadi Pak Wes menyinggung bahwa rokok polos tanpa pita cukai itu menjadi barang ataupun rokok yang paling banyak ditemui di lapangan ataupun di masyarakat. Apa ada tren produk ilegal baru, Pak, selain rokok batangan tradisional gitu, Pak, kalau untuk sejauh ini?
2: Kalau sejauh ini, karena hasil tembakau cuma itu aja ya, masih sesuai dengan modus-modus yang lama lah, melalui warung-warung kecil, melalui jasa pengiriman. Ya, dan juga ada juga melalui sales-sales atau motoris-motoris istilahnya ya. Yang menawarkan ke warung-warung. Nah, jadi himbauan kami untuk teman-teman khususnya Kabupaten Bandung, penjual-penjual atau toko-toko kelontongan, ketika ada yang menawarkan, apalagi harganya jauh berbeda ya, mohon ditolak, karena memang kita masalahnya nanti terkait terkena masalah hukum terkait undang-undang cukai. Menyediakan, menyerahkan, menjualkan itu bisa jadi tindakan pidana 1-5 tahun dan juga denda administrasi ketika kita temukan barangnya di lapangan. Nah, kami beberapa kali di tahun 2026 ini sebenarnya, Pak, kami luruskan sudah 18 kali kegiatan bersama.
1: Nah, 18 kali kegiatan bersama di
2: 2026.
1: Iya.
2: Dan jumlah batangnya juga udah lumayan signifikan, 280-an lebih lah batang yang kami dapat atau kami temukan di lapangan. Itu mungkin, Bu.
1: Oke. Tandanya Sobat Maya nih, itu udah dikasih clue ya, udah dikasih himbauan. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih, mungkin sekarang adalah pelaku usaha nih ya, mungkin, atau ada kurir-kurir yang menawarkan ya, atau marketing-marketingnya gitu ya, yang menawarkan ke tempat usaha Sobat Maya yang memang bukan rokok legal resmi, itu Sobat Maya mending jangan diterima deh gitu ya, Pak ya. Pak, betul, Pak.
2: Betul sekali, tapi memang kadang-kadang ya, memang untungnya itu menggiurkan. Nah, itu kami harus selalu menginformasikan, mengedukasi melalui radio, melalui media koran elektronik, nah seperti itu.
1: Oke. Tandanya Pak Wais, kalau dari Satpol PP sendiri nih ya, kan itu berhubungan dengan ketika adanya operasi gempur rokok ilegal gitu kan, otomatis akan ada memanfaatkan anggaran daerah atau dana bagi hasil untuk memperkuat program pencegahan ini. Jadi sebenarnya apa sih sanksi atau hukum bagi mereka yang nekat nih? Nah, tadi dijelasin lagi biar Sobat Maya semakin paham nih.
0: Tadi sudah disampaikan oleh Marco ya dari Bea Cukai, bahwasanya memang kalau di Undang-Undang Cukai ya, itu bahwa ada sanksinya kalau tidak salah itu minimal 1-5 tahun pidana dan ada denda administrasi itu 2 kali kepita cukai. Denda cukai kali jumlah batangnya.
2: Jadi per bungkusnya, batangnya.
0: Bungkus batang.
1: Gimana Pak? Gimana? Jadi, sistem dendanya?
0: Kalau harga rokok itu misalkan satu batangnya itu 1.200 ya.
1: Misalnya.
0: Nah, berarti kan dikalikan 2 di 2.400, berapa jumlah batang? Berapa ribu batang? Itu denda yang biar
1: banyak. Wow, itu besar sekali ya, Pak, apalagi kalau misalnya sampai yang punyanya banyak banget
0: banyak
1: nih.
0: Banget,
1: nah, Sobat Maya, daripada kita rugi sendiri ya, mending enggak usah deh. Benar ya, Pak? Mending jangan ambil resiko, benar ya. Tapi kalau misalnya dari Bea Cukainya sendiri nih, bagaimana sih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau bisa jauhin sama-sama gitu ngegempur yang namanya rokok ilegal. Bentuk sosialisasi selain sekarang kita talkshow ke Radio Maya, ada apa lagi nih?
3: Ya, jadi kita emang selama ini dari Bea Cukai Bandung ya, beberapa kali kita sudah melakukan kerjasama dengan pemda-pemda lain, baik mm-hmm. itu di Kabupaten Bandung, ada juga di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan lain sebagainya. Kita sosialisasi bersama-sama dengan pemda. Selain itu juga selain itu kita juga masif untuk melakukan sosialisasi di media sosial. Mm-hmm. Jadi para pendengar Maya FM, Sobat Maya, bisa juga mengikuti atau follow IG Bea Cukai Bandung di @beacukaibandung. Di situ terdapat banyak sekali informasi, baik itu tentang cukai maupun tentang informasi kepabeanan juga. Seperti itu deh.
1: Oke, tadinya nanti Sobat Maya misalnya mau dapat temuan atau pengen informasi lebih jelas, langsung follow media sosialnya
3: di @beacukaibandung.
1: Di @beacukaibandung.
3: Betul.
1: Di TikToknya ada nggak?
3: TikToknya ada juga dengan username yang sama.
1: Dengan username yang sama. Biasanya kalau orang kan sekarang media sosialnya banyak sekali ya, Pak, akun-akunnya ya. Yang paling Sobat Maya gunain, terserah apa aja boleh ya, diterima semua pengaduan di sana ya. Betul, Pak ya. Okay. Nah, kalau untuk secara nyatanya nih, kan tadi udah berhubungan tentang kesehatan ataupun pendapatan negara nih ya. Jadi yang sebenarnya selain kedua hal tersebut, yang paling kena dampak atau dirugikannya dari beredar rokok ilegal ini siapa lagi, Pak?
2: Ya, kalau dampaknya ada masyarakat dan ada juga pengusaha.
1: Oh, nah, pengusaha termasuk.
2: Pengusaha-pengusaha rokok legal itu pasti memproduksi dengan biaya-biaya yang banyak mungkin ya. Ada biaya produksi, ada biaya buruh, ada biaya bahan baku yang mungkin yang berkualitas. Nah, itu kan makanya kenapa harganya lebih tinggi, karena memang melalui prosedur-prosedur yang benar. Nah, ketika legal itu lebih banyak diminati, ini akan mengganggu kestabilitasan ekonomi ataupun pengusaha barang kena cukai.
1: Yeah.
2: Nah, karena rokok-rokok ilegal itu sangat minim biaya, dengan kita tidak tahu bahan bakunya dari mana, asalnya dari mana. Nah, itu juga berpengaruh kepada petani-petani tembakau yang benar-benar dia legal menjual ke perusahaan.
1: Yeah.
2: Nah, ketika itu akan menjadi masalah dalam ketenaga kerjaan. Ketika misalnya pabrik legalnya kalah dengan yang ilegal, otomatis keuntungan tidak ada, kemungkinan besar perusahaan yang legal akan tutup, ya kan Pak ya. Karena perusahaan legal ini sudah membayar cukai, membayar pajak rokok, membayar gaji karyawan segala macam. Betul. Kan kasihan ya. Sedangkan yang ilegal ini bisa jadi yang kerja cuma 2-3 orang di situ kan, Bu.
1: Iya, betul. Oh, betul Pak, benar.
2: Itu dari sisi mungkin dari sisi usaha ya, gitu. Tambahannya.
1: Oke, jadi Sobat Maya, udah dipastikan ya, ternyata yang terkena dampak atau yang dirugikan beredarnya rokok ilegal itu bukan cuma kita sebagai masyarakat, tidak ada jaminan kepastian kualitas barang. Rokok yang legal aja merusak kesehatan, apalagi rokok yang tidak jelas asal-usulnya gitu ya, Pak ya. Terus juga otomatis juga pengusaha nih ya, iklim usaha yang pastinya terganggu dengan kehadiran rokok ilegal ini. Apalagi nih Sobat Maya, salah satu juga pengusaha ya, yang punya tempat usahanya yang kalau misalnya nanti kena sidak ya, kena temuan gitu ya kan Sobat Maya, kan nanti yang rugi bukan cuma diambil produknya tapi juga dapat denda dan hukumannya. Itu udah jelas sekali ya. Dan juga dari pemerintah ataupun negara, baik pusat maupun daerah, hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai. Nah, kalau misalnya nanti nih ya Sobat Maya, banyak yang nanya, temel tadi kan udah ada pengaduannya boleh ke Bea Cukai, kalau ke Satpol PP Bandung boleh enggak sih ya, ke Satpol PP Kabupaten Bandung boleh enggak, kemana? Nah, nanti kita jawab. Pokoknya Sobat Maya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98 FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dera.
4: Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: 98.5 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Meli Jamil masih ditemenin ya Sobat Maya dengan talkshow kita di pagi hari tentang gempur rokok ilegal, kenali, cegah, dan laporkan bersama Bapak Uwais Korni, Bapak Eri Okto, dan Bapak Muhammad Nur Hadi nih ya, dari Satpol PP Kabupaten Bandung dan juga Bea Cukai Bandung ya. Bapak, kita lanjut lagi nih. Tadi kita sudah membahas, ngasih tahu Sobat Maya rokok apa aja sih yang bisa dibilang rokok ilegal. Karakternya seperti apa, bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian apa sih dampak kerugian yang memang dari adanya rokok ilegal, dan kenapa rokok ilegal itu harus kita sama-sama gempur dan mencegah untuk jangan jadi pengedar maupun jadi pengkonsumsinya ataupun jadi konsumennya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Maya yang sudah masuk ya di WhatsApp-nya di 087770809898. Teh Mel, aku orang Tet, kita sebutin, jangan disebutin ya kecamatannya Sobat Maya ya. Aku nemu temuan, ini langsung difotoin, ngirim pap gitu ya kan. Kalau misalnya mau ngelaporin kemana? Nih, Pak Wais mungkin bisa dijawab nih ya langsung sama Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Kalau misalnya nih Pak Wais, masyarakat menemukan indikasi penimbunan, distribusi.
1: Sobat Maya, apabila menemukan adanya indikasi ya peredaran rokok ilegal, bisa melaporkan kepada kami Satpol PP Kabupaten Bandung. Ada 4 media yang bisa digunakan. Yang pertama, Instagram Satpol PP Kabupaten Bandung. Di situ dia Satpol PP Kab Bandung. Instagramnya itu
0: di @satpolppkabbandung.
1: Ya. Kemudian yang kedua, nomor WhatsApp. Nah, di 082 317 599 080. 082 317 599 080. Nah, kemudian yang ketiga ya melalui Facebook Satpol PP.

0: pkab.bandung.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya Sobat Maya menemui temuan-temuan nih ya, Sobat Maya bisa langsung melaporkan ke 4 media sosial yang bisa Sobat Maya gunakan ya untuk melaporkan indikasi misalnya ada penimbunan atau penggunaan ya Pak Wais ya, atau mungkin langsung bisa ke WhatsApp aja gitu ya. Tapi kayaknya orang-orang lebih simpel sekarang langsung DM aja ya Pak ya. Gitu. Nah kalau misalnya nih Sobat Maya, Teh Mel, kalau misalnya ke Bea Cukai boleh nggak sih kita melaporkan kalau ada indikasi, apa harus hanya ke Satpol PP aja? Boleh dijawab nih Pak Nur Hadi.
2: Boleh, tentu sangat boleh sekali Teh Mel, bahwa kita dari Bea Cukai yang memang tugas dan fungsi utamanya adalah mencegah dan memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Kepada seluruh pendengar dari Maya FM, dipersilakan dengan sangat untuk bisa menghubungi kami, baik itu melalui Instagram, Twitter, TikTok dengan username yang sama, yaitu di @beacukaibandung.
1: Di username @beacukaibandung.
2: Untuk layanan informasi untuk WhatsApp ada di nomor 0878-6777-7704.
1: Di nomor
2: 0878-6777-7704. Jadi 7-nya 5 kali.
1: Oke, baik. Ini lagi ada yang bertanya nih Pak Nur Hadi atau Pak Okto nih ya. Teh Mel, emang korelasinya di mana sih kalau misalnya cukai itu pajak pusat bukan pajak daerah, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kenapa apa sih korelasinya di mana bahwa cukai itu pajak pusat bukan pajak daerah? Itu maksudnya gimana nih?
3: Ya, sebenarnya bukan pajak tapi penerimaan negara.
1: Nah, itu dia.
3: Penerimaan negara tadi yang tadi kita bahas di awal. Mm-mm. Karena kenapa ada penerimaan negara melalui cukai? Nah, cukai juga termasuk salah satu sumbangsi untuk APBN, anggaran pendapatan belanja negara, melalui cukai. Nah, hampir apa namanya ya? Kalau cukai memang harus dari pusat. Karena kanwil dari bidang kesehatan masyarakat ada dana bagi hasil sebanyak 50%, kemudian ada bidang kesehatan 40%, dan kemudian ada bidang gakum. Nah, ketiga hal tersebut merupakan kalau bisa dibilang tanggung jawab dari pemerintah pusat. Jadi okay, ketika penerimaan dari cukai dipungut oleh pusat, dipungut oleh Bea Cukai khususnya, dana bagi hasil itu akan dibagikan pemerintah daerah. Nah, fungsinya untuk apa yang tadi saya sebutkan sebagai bidang kesejahteraan masyarakat, yang paling tinggi ada di bidang kesehatan. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Nur, termasuk untuk pembantuan pembayaran dana BPJS ya, itu salah satunya. Kemudian dengan penegakan hukum, dan dari ada nanti namanya bidang kesejahteraan masyarakat dengan memberi edukasi kepada pengusaha-pengusaha atau petani-petani tembakau. Nah, itu mungkin.
1: Oke, jadi terjawab ya Sobat Maya bahwa memang kalau misalnya Sobat Maya menjadi konsumen ataupun menjadi penjual rokok ilegal, tentu ya ini pasti yang dirugikan adalah pendapatan daerah ataupun pendapatan negara ya Pak Wais, betul ya Pak Wais ya? Ya betul ya,
0: karena
1: Pak,
0: salah satu indikator ada APBD Kabupaten Bandung juga kan ada dari dana DBHC tersebut.
1: Ya. Oke, gitu ya. Jadi Sobat Maya, kalau misalnya nih masih ada yang nanyain Teh Mel, kalau misalnya aku nggak ngerokok gimana aja, nah nggak masuk ke pendapatan negara, nggak gitu juga konsepnya ya Pak ya,
3: karena nanti dana itu dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan kan, sumbernya banyak, ada dari pajak, ada dari cukai. Nah, nanti itu bisa kita dampaknya kita bisa rasakan dari pembangunan daerah.
1: Betul.
3: Contohnya pembangunan jalan, jalan umum, jalan tol,
0: rumah sakit
3: umum, rumah sakit. Nah, itu makanya kan sekarang yang paling lebih mengena ke masyarakat terkait BPJS kan bisa gratis ya.
1: Iya, betul.
3: Itu paling
1: kerasa,
3: paling terasa lah langsung ke masyarakat.
1: Siap gitu. Sobat Maya, sebenarnya ini masih banyak yang nanya ya di WhatsApp, tapi karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, maupun Pak Wais sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bandung nih, dari Bea Cukai dulu deh, arahan atau himbauan untuk masyarakat nih, kita sama-sama gempur rokok ilegal.
3: Ya, masyarakat atau pendengar MyFM, jadi

0: Rokok ilegal adalah masyarakat masalah multidimensi. Dampaknya bukan hanya negara kehilangan penerimaan cukai, tetapi membentuk efek domino dari rokok ilegal. Yang pertama, penerimaan negara berkurang, persaingan usaha terganggu, industri legal tertekan, kemudian kepatuhan menurun, ekonomi ilegal malah berkembang karena rokok ilegal. Beban pengawasan semakin meningkat. Nah, masyarakat dan keluarga pun ikut terdampak. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal bukan sekedar kegiatan penindakan, tetapi bagian dari upaya menjaga penerimaan negara, keadilan usaha, kepastian hukum, dan perlindungan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bandung. Terima kasih.
1: Baik, closing statement dari Pak Nur Hadi nih, arahan atau himbauan untuk masyarakat.
2: Baik, terlepas dari tentang rokok ilegal, kami menghimbau kepada seluruh pendengar Maya FM, apabila nanti di kemudian hari di tokonya didatangi oleh petugas bea cukai maupun Satpol PP, kami menghimbau agar tetap patuh ya. Apabila masih kurang percaya, silakan diminta surat tugasnya ataupun bukti identitas. Kemudian kalau misalkan masih ragu lagi, bisa menghubungi kami di media sosial yang sudah kita punya tadi untuk melakukan cross check, karena di era digital sekarang kan banyak sekali penipuan ya.
1: Nah, betul Pak, ini yang harus digarisbawahi benar-benar.
2: Penipuan saat ini memang sangat sering kali terjadi, terutama mengatasnamakan bea cukai, dan perlu kami tekankan kembali bahwa kami tidak pernah meminta bayaran untuk ditransfer ke pribadi, dan itu pasti apabila ada denda semuanya dibayarkan langsung ke kas negara. Kurang lebih itu aja.
1: Baik, coba Pak sekali lagi ditegaskan Pak untuk masyarakat nih, kalau misalnya didatengin sama tim dari Bea Cukai maupun Satpol PP.
2: Boleh. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah meminta surat tugas, karena pasti petugas yang datang ke lapangan pasti dibekali dengan surat tugas. Yang kedua, petugas juga dibekali dengan identitas. Apabila Bapak Ibu semua masih ragu, silakan minta identitasnya untuk ditunjukkan. Kemudian apabila Bapak Ibu semua masih ragu juga, silakan menghubungi ke media sosial yang kita punya untuk mengkonfirmasi apakah petugas tersebut merupakan pegawai dari Bea Cukai yang berada di bawah naungan kabupaten tersebut. Itu teh.
1: Dan yang satu lagi, Bea Cukai tidak pernah menstransfer
2: ke rekening pribadi, dan semuanya harus ke rekening kas negara.
1: Atas nama?
2: Atas nama negara, nanti ada billingnya.
1: Ada. Nah, itu Sobat Maya, ini yang belum terjawab ya. Jadi karena banyak banget maraknya kasus penipuan, takutnya mengatasnamakan Bea Cukai tiba-tiba razia aja, ternyata mereka tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, udah jelas tandanya itu bukan dari Bea Cukai resmi. Nah, sekarang terakhir dari Bapak Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Pak, himbauan arahan kepada masyarakat.
3: Untuk Sobat Maya, warga masyarakat Kabupaten Bandung, yang pertama, mari kita sama-sama untuk gempur rokok ilegal. Yaitu yang dengan cara bagaimana? Pertama, tidak membeli rokok ilegal.
1: Satu, tidak membeli.
3: Yang kedua, tidak menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Karena tentunya tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak negatif sekali, banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari rokok ilegal tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Nur Hadi, bahwasannya apabila ada petugas yang melakukan penindakan ataupun operasi di lapangan, tadi tanyakan kelengkapan administrasi penugasannya, surat tugasnya, identitasnya dengan lengkap. Dan terakhir yang tadi, yang bahwa itu memang setiap adanya denda atau sanksi administrasi berupa yang harus dibayar oleh warga masyarakat yang melakukan pelanggaran, itu tentunya harus masuk ke kas negara. Dan tentunya juga ada billing khusus ya, yang harus nanti di store oleh masyarakat si yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi tidak ada pembayaran-pembayaran yang melalui rekening-rekening pribadi.
1: Nah, itu dia Sobat Maya ya, informasi baru nih. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nanti ada penindakan, gak usah panik ya. Jadi gak usah langsung kelabakan kayak gimana. Kalau memang tidak melanggar, ya tenang aja gitu ya. Kalau memang melanggar, ya jujur aja gitu ya Pak ya, ya betul-betul. Dan tentunya juga kelengkapan tadi ya, yang Sobat Maya harus minta di awal ya. Jadi jangan tiba-tiba percaya aja begitu aja gitu ya. Karena kan memang masyarakat juga punya hak ya untuk menanyakan surat tugas tersebut. Nah, Terakhir nih, sebagai penutup talkshow kita pada pagi hari ini, Pak Wais ataupun bapak-bapak dari Bea Cukai, harapan setelah adanya sosialisasi yang digencarkan oleh bapak-bapak semua untuk kita sama-sama gempur rokira, agak apa nih Pak? Harapannya satu kalimat aja untuk masyarakat.
3: Harapannya tentunya penerimaan negara dari cukai akan lebih meningkat. Amin. Dengan tidak adanya rokok ilegal.
2: Tentu harapan kami semua sama, untuk bahwa peredaran rokok ilegal itu akan menurun kalau bisa sampai 0% di Kabupaten Bandung. Kemudian dengan turunnya rokok ilegal ini akan menaikkan pendapatan negara, sehingga nanti juga akan berdampak positif kepada masyarakat di Kabupaten Bandung.
1: Baik, sekatu lagi ini dari Pak Okto. Harapan setelah adanya sosialisasi ini nih, Sobat Maya kan lagi ngedenger nih, harapannya apa sih?
0: Ya, kalau saya pribadi harapannya masyarakat mendapat edukasi dan memahami terkait, dan atau dibilanglah bisa melek hukum, apa jauhkan diri dari tindakan-tindakan yang melakui menyebabkan pelanggaran ya. Jadi masyarakat Kabupaten Bandung lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih memahami lagi aturan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wais Korni, SHMSI, selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Bapak Eri Okto Praharja, selaku Bea Cukai Pratama, ahli pertama pencegahan dan penyidikan di bidang bea dan cukai, Bapak Muhammad Nur Hadi, selaku Humas Bea Cukai Bandung. Terima kasih sudah berkenan memberikan edukasi kepada Sobat Maya semua yang sekarang lagi mendengarkan 98 Maya FM. Sehat-sehat Bapak, terima kasih banyak ya. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil akhiri talkshow kita dengan tema gempur rokok ilegal, kenali, cegah, dan laporkan. Dan tentunya nih ya, penjelasan hari ini luar biasa Sobat Maya ya. Rokok ilegal bukan hanya sekedar masalah murah atau mahalnya harga rokok, tapi ada hak pembangunan daerah, hak kesehatan kita, sanksi pidana berat yang mengintai dibaliknya. Jadi kita sama-sama berkomitmen bersama untuk kenali ciri-cirinya, cegah peredarannya, dan jangan ragu untuk laporkan. Terima kasih buat Sobat Maya semuanya. Terima kasih juga untuk narasumber yang luar biasa atas edukasi ya untuk talkshow kita pada hari ini. Sobat Maya, Meli Jamil pamit undur diri. Nanti ketemu sama Meli Jamil di jam 12 di Dangdut Asik. Jangan kemana-mana, stay tune di 98 FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dera. Bye-bye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan, yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: Sin Vinyl Lover.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan

0: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: YFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98.

0: Wisnu Perti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

0: simak Nukar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM.
0: Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. 7 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Maya. Seperti biasa, di siang harinya ditemenin sama Meli Jamil ya. Di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 3 September 2026. Selama 3 jam ke depan, Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik nemenin Sobat Maya yang lagi beraktivitas. Yun, dimana lagi kalau bukan di Asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama siaran 98 MFM Bandung di Dangdut AC. Hai yang lagi dengerin lewat streaming di www.98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Yang sekarang lagi mantengin lewat aplikasi ataupun Sobat Meng sekarang lagi buka-buka Instagram, Facebook, TikTok bergabung bersama official media sosial Radio Maya di @98mfm Bandung di Instagram, TikTok maupun Facebooknya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Radio Maya di 98MFM Bandung ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. On air boleh, nanti Meli Jamil angkat juga ya di 02254413928. Pokoknya mas stay tune aja terus di Dangdut Asik, oke? Okay? Asik ya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Derah.

0: My FM. 98 My FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: Selanjutnya, Sobat Maria Sebang, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM

Sobat Maya udah gak bersedih lagi, jangan ya. Kalau misalnya Sobat Maya ngerasa kayak sesuatu hal yang memang terjadi sekarang dalam hidup Sobat Maya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya bersedih, nangis, itu salah satu bentuk respon tubuh kita ya. Dan itu suatu hal yang manusiawi, tapi jangan berlarut-larut ya. Karena pasti itu adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Percaya atau tidak, jalani. Pasti akan ada titik di mana kita ngerasa kayak, oh iya ya ternyata ini jawabannya, oh iya ya ini ternyata hikmahnya gitu ya. Dan tentunya di siang harinya Mili Jamil masih menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 3 September 2026. Hai, selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM yang sekarang lagi mantengin lewat streaming juga di www.98mayafm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net ya. Siang-siang gini di jam istirahat, makan siang pakai apa sayangku? Yang bakar-bakar, yang goreng-goreng, yang berkuah, atau Sobat Maya memilih untuk temel aku mas seblak we. Wah, jauh-jauh ya kalau siang-siang mah ada Meli Jamil mah, soalnya kadang suka bingung gitu ya. Kenapa siang-siang di jam istirahat identik kalau perempuan-perempuan nih ya? Nyarina anu lada, cenah teh temel aku mah ya lada teh ubar jangar cenah. Tapi memang ada juga yang gak suka pedas ya. Tapi kebanyakan gitu ya, kalau misalnya udah di jam makan siang kayak sekarang gini ya, tukang seblak teh mending ngoror antri di mana-mana. Tukang bakso pang-pang namanya. Komo kalau misalnya di tempat kerja Sobat Maya deket sama tempat makannya yang murah meriah, udah para rino pasti ya. Boleh pilihannya warteg, boleh pilihannya mau rumah makan Sunda, mau boleh pilihannya rumah makan Padang. Apa aja pokoknya mah terserah Sobat Maya. Yang penting mah bisa mengembalikan energi Sobat Maya yang memang sudah capek dipakai bekerja dari pagi sampai dengan siang harinya ya. Sekarang masuk atuh sambil Sobat Maya makan siang, sambil Sobat Maya istirahat, boleh atuh yuk. WhatsApp pengen request lagunya apa sayangku di siang harinya menemani aktivitasmu ya. Di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Meli Jamil pengen nyapa dulu Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp juga ya, yang udah masuk di 087770809898 nya ada Kang Febri Acu yang tadi absen ya di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon lagi stay tune ya, terima kasih banyak yang dari tadi mantengin pas Meli Jamil lagi talk show, thank you ya Kang Febri. Ada lagi juga Bungsu Cikaputihan, Teh Meli, Teh Mel, apa sayangku? Pengen request lagunya Dinding Kaca ya, mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh J. Stefani, Kang Diansa Cica Adas, Mama Dini, Mama Dina, emang Nanar Gunung Asepan Teh, Kang Jejang Jalak, Anti Barat, ya Tatin Supriatin, Api Airi, Manurin, Kum! Buat Sobat Maya semua aja, supernya buat Bungsu yang lagi kerja, selamat bekerja ya. Si cantik Nenani memori di Cicahem sayangku, pengen request lagunya Ilalang. Ilalang, ilalang, ya boleh. Mau kirim salamnya buat Bunda Lilis, Imas Jua, Teh Maya, Mama Dini, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Amti Barak, Kineo Kircon, Arif Gudaya Baya, Kang Adam, Badadang, Mang Nono, Aki Kanha, Kang Ayi, Buintarti, Pak Kosasi. Buat Teh Merjam aja spesial, happy selalu Teteh, terima kasih sayang. Kamu juga selalu happy, bahagia, berlimpah rezeki ya, amin. Mahwidara sayangku tehnya, Mahwidara manya lamun berang-berang kieu teh lamun dengerin Dangdut Asik Meli Jamil kersiaran tehnya. Kerjaannya teh motoin, lagi ngopi, lagi makan atau entar lagi ngarujak. Hari ini mah di siang harinya Mahwidara manya lagi ngopi Teh Mel. Ah, sambil makan apa itu teh? Tela Meli Jamil teh ingat-ingat apa sih ya itu teh? Apa sih lupa? Bukan legendar. Naon sih? Anu Kang Mus, eta Kang Mus nu saha kicimpring. Eta kicimpring mah di Mahwidara nu dina toples kicimpring. Bener kicimpring anu tina sampeu. Enak pisan ieu Meli Jamil udah lama ingat makan kicimpring mah jadi ngabibita Mahwidara. Aya meureunnya sataun satengah ting 2 tahun Meli Jamil teh makan kicimpring. Meni nikmat jigana teh bari cikopi secangkir cikopi. Meni resepnya nu boga kawon mah nya nyen kicimpring. Dina Mahwidara eta teh kicimpringnya bikin sendiri atau beli dari orang? Meli Jamil mah punya kebon sampe tapi data rajuan jieun teu bisa. Ngebon ge ku batur ya tahu-tahu nanti teh udah aya, udah ada we kulub sampe ya dalam bentuk yang udah mateng. Ku si Mama teh nya dasar.
Mami Dara, sok mangga ngiring rawa sayangku ya. Selamat menikmati kicimpring dan secangkir kopi ditemani dangdut asiknya. Aduh, mantel itu ya. Pengen request lagunya Kopi Dingin, boleh. Spesial buat Teh Meli Jamil aja, sehat selalu banyak rezekinya. Tambah sukses teteh, amin. Terima kasih, tuh kan Mama Widara mah bikin sendiri, cek aku kayaknya. Ada lagi juga yang udah gabung sama Meli Jamil, Teh Meja. Saya Teh Majalis, Teh Jam, Teh Meli Jamil anu gelis. Kang Ukil, Kang Ukil atau Teh Ukil ya, yang pendengar baru gabung ya. Teh Ukil lagi di Buah Batu, teteh bawa penumpang sambil dengerin My FM. Cina, mantul sayang, terima kasih. Long Hariwang ya. Kalau Meli Jamil bilang sayang ke semua sobat Maya, Meli Jamil mah bilangnya sayang ya. Jadi jangan heran, jangan gegelisah, galau, merana. Cina, nah cina aku mending dibuat sayang ya. Sobat Maya mah semuanya sama Meli Jamil dipanggil sayang ya. Kang Ukil, haturun ya sayangku. Salamnya buat Barudak DSK 008 naon eta teh. Buat sobat Maya semua, spesialnya emang buat Teh Mejalis, Meli Jamil anu gelis. Au! Sehat selalu, semangat terus teteh, sehat siarannya ya. Panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Makasih doa yang sama buat kamu ya.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya
3: Yud, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Gantung saja aku di Monas bila selingkuhi kamu. Kela, yakin, yakin eta teh, benar eta teh. Monas, iya Monas teh jangkung pisan. Buat nyampe naik ke Monas aja kita make lipnya, alah menilip. Make lip sayangku, jangkung pisan. Mata tong rupa-rupa, iya ah, nya tong rupa-rupa. Ah menita tong sok gagabah, iya ah, nya Monas teh tinggi sekali, menjulang, ya. Coba naon ngaranna teh? Kalau kita ngelihat dari atasnya tuh, kalau udah naik lift ya, naik ke dalam Monas ya, ketinggian gak tau berapa tuh tingginya tuh ya, kita bisa lihat tuh yang namanya kawasan Monas tuh, ya Allah indah pisan ya. Jadi bisa kelihatan gedung-gedung tinggi gitu ya. Terus kita bisa tahu apa namanya momen-momen bersejarah, karena kan di sana ada museumnya gitu ya. Terus juga bisa dijadikan wisata edukasi, bisa dijadikan wahana ataupun wisata rekreasi bareng keluarga. Banyak. Jadi mending kalau ke Monas mah buat liburan atau enggak pengen tahu edukasi wisata buat anak-anak kita, udah ke Monas mah itu aja tujuannya ya. Kang Jajang Jalak, request lagunya udah Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya mah buat Emil Jam duluan aja, buat Ari Prabon, Mang Nono, Robin Kerko, Febri Acu, Diansa yang ditarget Antibara, Mama Sanda, Mama Dini, Teh Ani Cukang Haur, Umi Lila, spesial buat Handi Cibolerang aja. Hati-hati kerjanya ya. Teh Meli mau enggak ya aku ker ngarujak? Ih, Meli Jamil juga dapat rujak cuka. Tahu gak sih Sobat Maya ya, lagi panas-panas mentrang kayak gini, bawaannya pengen yang seger-seger, terus tiba-tiba ada yang ngasih rujak cukanya. Itu teh ibarat dapat hadiah berharga. Wah, itu teh meningkatkan mood, dimana kita kalau lagi panas makan bawaannya teh rarudat, rarungsing, rariwe. Dikasih rujak berasa dapat nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, hai manusia, berang-berang kia diberi rujak. Paling nikmat ya. Makasih lo ya, Mang. Mang yang lagi kerja di Radio Maya, makasih lo ya. Radio Maya lagi renov soalnya ya. Makasih ya dikirimin rujak Meli Jamil, mantap ya. Atur nuhun buat yang udah gabung sama Meli Jamil juga nih ya, dari kawasan TCI Taman Cibaduyut Indah. Abah Dadang sayangku ya, mau kirim salamnya buat Kang Ai, Kang Han, Nenek Putri, Kang Justian, terus juga Nado, Pak Kosasi, Carmila, Teh Nani, Memori, Kang Alan Bolem, Jajang Jalak ya. Maaf waktu hari Minggu abang gak jadi datang ke nikahan anaknya, ada halangan katanya ya. Buat Neng Mel Jama, terima kasih aja, semoga sehat selalu dedenya juga ya. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, dar atur nuhun. Ada Kang Adam Linggahara Sayati, siang Teteh Mel, pengen request lagunya Hubungan dari Roma Irama, nanti Mel Jamil cari ya. Mau kirim salamnya buat Nado, Milila, Teo Om, Nenek Putri, Kang Justiannya, Pak Kosasi, Kang Koswara, Wagon 98, Abo Metal, Agus Oce, Jajang Jalak, Antibara, Teh Nani Memori, Teh Imas Jua, Mahamidara, spesial buat Teh Meli aja. Sehat selalu Teh, rezekinya semakin melimpah dan barokah ya, amin. Terima kasih Kang Adam, doa yang baik juga buat Kang Adam dan keluarga ya. Teh Meli di siang harinya di cuangkian heula, Teh Ani Cukang Haur sik aku genya berang-berang ker Meli Jamil siaran. Tehnya hayo we ngaririm foto lagi makanan ker ngaropi, lagi pada bersantai. Aduh mani mantul ya. Aduh eta mihna kurang sambalna Teh Ani, sing loko saosna sing banyak ya, kecapnya cing banyak, campur pakai perasan jeruk atau enggak cuka sedikit aja. Jadi mis adesem, amis lada hasem, Meli Jamil mah ada kebekina mis dasemnya. Ada sok atuh ya, ngiring nikmat atuh ya. Sobat Maya tepat di jam 2026. Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Dangdut Asik, asik ya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
3: Daripada keracunan, yus, dinten iya maha wikun dari wetong, iya tetang dipasih untuk merangalit.
4: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
5: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban.

0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
1: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nur Hayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
2: Laporan teh, MPG napaus, ngetek ke petugas teh. Punten cerap itu waktu dibagikan mah dinten ayeuna mah daripada janten masalah seperti SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari buka ada bukan sanaya, cenah ibu, cenah beli apa beli sanaya barang aku cenah dan tiap muka memang mau cenah gitu. Dinten ieu mah atuh cenah bete weekend deui we tong di ieu teh tong dipastikeun ka barang kali kok bete kitu nu bete instruksi teh.
3: Anu bauna naon ibu?
2: Dagingna, daging ayam.
1: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
4: Sipal ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sipal, sudah beberapa kotak, tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak. Jika nama kebersihan, terlambat membersihkan.
1: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
5: Tadi tesnya, Rio. Nah, tadi mau diganti ya, ipalnya. Nah,
6: tek.
5: Ya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
7: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar Rp242,59 miliar berpotensi membengkak hingga total Rp307,56 miliar jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi Rp2,4 miliar.
8: Yang terkait pinjaman tersebut itu harus dibuka pada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
7: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar Rp159 miliar, menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
9: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
0: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
10: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8 ribu.

0: ribu rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
1: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
0: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
3: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
4: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah. Yang terlihat di grup, jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu sekitar 64 orang.
3: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
2: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
5: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
6: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM

Kalau misalnya di lagu yang di cover sama Happy Asmara bilang ya, sakit gigi lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati ini. Bohong, bohong, itu bohong. Karena kalau sakit gigi Sobat Maya, sakit, sakitnya teh susah dijelaskan. Sakit pokoknya mah, sakit, makan gak enak, tidur gak nyaman, ada suara berisik sedikit sensitif ya. Diajak jalan jejedudan, diajak tidur gak pernah berhenti, eta jedat jedut, jedat jedut. Wah, risah, gelisah. Pokoknya mah tidak ada yang bisa menggambarkan rasa sakit nyeri huntu ya. Sakit pokoknya mah. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan Maya, mending sakit gigi atau sakit hati, yang gak dua-duanya ya. Namanya sakit mah gak akan ada yang enak dimanapun itu ya. Tapi jangan sampai sakit gigi Sobat Maya. Sumpah sakit banget, gak enak. Gak enak. Apalagi kalau misalnya sakit giginya tuh yang kambuhan. Udah bawaannya pengen rasanya cabut aja giginya. Tapi bener sesakit itu ya. Aduh, gak kebayang. Kalau misalnya, kalau sakit hati oke lah, yang penting dompet aman ya kan, bisa dibawa kayak jalan-jalan, bisa dibawa makan, ngebamberangkeun meskipun ya bari cireumbay-cireumbay gitu ya sakit hati. Tapi kalau sakit gigi mah Sobat Maya, nya cireumbay, nya gak bisa makan, gak bisa tidur. Ah pokoknya mah riweuh pokoknya. Sing sararehat ya, jangan sampai sakit gigi, jangan sampai sakit hati ya. Pokoknya mah yang persakit-sakitan mah jangan, jauh-jauhin aja, sehat-sehat aja lah ya. Sehat jasmani, sehat finansial, sehat kejiwaan, sehat segala rupa. Nah amin ya. Lanjut lagi ya tuh, Meli Jemil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya ya, di 0877-7080-9898. Tuh kan tuhnya, cek Meli Jamil ge kan. Ayu Meli Jamil lagi bahas makanan teneretet. Aduh ngaririm foto cina. Teteh selamat siang, Mas Noh Pandawa Pasir Impun mau rujak, ini ada cina. Aku teh habis makan rujak yang kayak gini. Iya rujak cuka ini. Ini namanya rujak cuka kan? Hah? Atau rujak apa? Pokoknya rujak yang ada kuahnya gitu. Eta kuah, nggak bahasa umuran aku. Pokoknya ada kuahnya, rasanya ada asem-asemnya, ada asemnya tuh asemnya enak gitu, bukan asem yang tapi kamelel gitunya, enak seger si kuahnya. Itu pokoknya terus buahnya iya diserut. Ada kayaknya tadi yang Meli Jamil kayaknya makan kayaknya ada bengkuang sama buah mangga muda kayaknya ya. Tapi enak, sumpah enak banget. Iya Mas Noh bener, ini yang lagi dikirim foto. Alah Mas Noh ge keur ngarujak keningan eta. Mas Noh dagang eta teh dagang rujak, rujak serut kayak

Itu oh rujak serut benernya namanya ya, bukan rujak cukanya atau beda namanya? Hah? Rujak serut sama rujak cuka sama atau beda? Air rujak coel makan anu make gula beureum dicoel ya. Air rujak bebek mah yang ditumbuk pan. Nah, kalau ini teh rujak apa? Rujak serut atau rujak cuka ya? Nya pokona mah eta we nya. Mas No, rujak apa itu Mas No? Pokoknya mah kirim salam asiknya buat sobat Maya semuanya, temel ah buat yang siaran supernya ya. Spesial istimewanya mah buat pelanggan setia Pandawa. Pokoknya mah laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duit nangumpul, amin. Ini mah rujak cuka sama rujak serut teh, ini ada dua macem. Nah beda nanaun, dasar suaruan dari serut dua nananya. Ejeng ayah cuka naduan, pokoknya mah itu, pokoknya mah, nah. perkara lu nggak tahu bedanya apa dasar Meli Jamil, tapi Meli Jamil jujur li baru nyobain loh, ternyata rujak itu teh enak ya. Oh kalau rujak cuka mah pakai kol cina. Oh iya, tadinya Meli Jamil makan adalah rujak serut. Ah, oh gitu bedanya, makasih banyak loh Mas, udah dikasih tahu bedanya nya rujak serut tandanya ya. Gitu yang tadi aku makan mah rujak serut tandanya. Enak pokoknya. Muhammad Kesatria Saika, selamat siang Teh Meli, hadir pengen request lagunya dari teteh aku Santika Sari Sumantri sama aku aja. Boleh, siap ya. Iraha tuh Meli Jamil buka Teh Mel, Iraha punya lagu atuh ulah. Engke Ayu Ting Ting lewat. Nya lewatnya punten gitu ya kan. Aduh, Meli Jamil mah cukup ini we, cukup menghibur sobat Maya dengan ngehuya gitu ta. Namun atunya ngehuya-huya teh ah. Aku mah tim hore we lah ah. Boleh kirim salamnya buat sobat Maya semua ya, spesial buat Teh Meli Jamil aja. Thank you Muhammad Kesatria Saika ya, yang pengen lagunya sama kamu aja. Boleh lanjut lagi, ada Mang Nanar Gunung Asepan Sampurasun teteh rampes kasep bager. Aduh Mang Nanar Gunung Asepan, foto profilnya meni gemas ini teh cucu Mang Nanar, meni lucu banget ya Allah, masya Allah masya Allah ya. Kalau Meli Jamil melihat anak kecil teh sekarang meni asa geremes, sekarang Meli Jamil udah punya anak ya, jadi semoga kalau kita sayang sama anak orang main, insya Allah anak kita juga disayang sama orang lain, amin ya. Temel Mang Nanar di Gunung Asepan mau kirim salam langsung buat Teh Nada Dolar, Itakuya, Teh Sri Amelia, Teh Neis, Teh Is, Teh Isar, Teh Rindu, Teh Imas, Teh Mimin, pokoknya sobat Maya semua ya. Spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga, cucuku tersayang Hanopis, Teh Mel sama-sama. Terima kasih banyak juga ya. Tuh, Kang Febri Acu ya, cina komo lamun aya tukang dagang kaos mateh karaos cenah tambah sakit we gigi cina. Kumaha? Komo lamun aya tukang kaos dagang kaos mateh karaos cenah tambah sakit gigi we teh. Kumaha Kang Febri?

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 3, 2, 1. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenting.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-412-412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM. Maya FM.

0: Sin Límite Nova.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bilang secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya, cie cie. Kalau zaman dulu mah bukan cie cie ya, adeuy adeuy gitu ya. Sobat Maya pernah ngalamin di generasi yang kalau misalnya kita lagi sekolah gitu ya, dibilanginnya tuh bukan cie cie tapi adeuy adeuy, jeung saeta adeuy gitu ya. Tapi kalau dari Nela Karisma mah cie-cie ya. Udah di play sama Meli Jamil, spesial nih ya buat sobat yang udah request lewat WhatsApp.

hotline-nya Radio Maya di 877-780-9898. Requestannya Kang Abo Metal, cowok menolak kondusif di sisi Citarum ya. Yang pengen salam cintanya buat Kang Alan Bolem, Imas Jua, Madini, Mama Sanda ya, Nada Dolar, Bu Mega, Agus Oce, Jajang Rusmana, Madina, Makesia, Maneis, Anin Riani, Jeng Roro, Cepisan Ria, Tetatin, Api Ai, Mas Lesu, Jajang Jalak, spesialnya buat diriku yang lagi malaweng ya. Temeli Jamil, Hanupi, sama-sama. Terima kasih. Pak Suryana juga nih ya, lagi manteng di 98 Maya FM. Terima kasih banyak ya. Neng, nomornya masih yang ini, masih Pak Sur. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada si cantik Teh Ani di Cukang Haur yang tadi udah laporan, ada cuangki ya kan, siap ati ya. Assalamualaikum Teh Meli, Wilijeng siang, dangdut asik, Kamis manis, Kamis optimis ya. Yang pengen minta lagu, request lagunya Bahtera Cinta ya. Kirim salam buat sobat Maya semua, balat ngeriung di babakan rawang indah, terus juga buat keluarga di Geger Kalong, keluarga Maoni Sarang Waidi di Pemacalan Lembang ya. Terus juga spesial buat si cantik, semangat kerjanya, super spesial emang kangge punya radio Teh Meli Jamil ya. Wilujeng mancen tuh kasih Teh. Terima kasih Teh Ani di Cukang Haur ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mang Nono di Cipacing yang pengen request Tanda Cinta dari Maggie Z-nya, sudah Meli Jamil play. Mau kirim salamnya buat Teh Meli, Tipayun, semoga sehat selalu Teteh, amin. Buat Teh Nado, Umilila, Cepi Sandia, Kang Mansur, Kang Adi Caringin, Alan Bolam, Zainal Aris, Diansa, Wagon, Asep Koboy, pokoknya sobat Maya semuanya aja ya. Oh, Kang Febri Acu juga yang pengen request lagu Cincin Permata Biru, salamnya buat sobat Maya dari A sampai dengan Z, spesial buat penyari idola yang cantik Teh Meli Jamil ya. Oh, aku ngerti Kang Febri Teh Komo, lamun aya tukang kaos mah Teh Karawos. Aku baru ngerti jokesnya, maafkan ya. Oh, tadi kan lagi bahas sakit gigi ya kan. Lebih baik sakit hati atau sakit gigi ya kan, enggak tahu rasanya kumaha sakit gigi teh, nyeri pisaan pokoknya mah ya. Terus kata Kang Febri, cenah kumaha Komo lamun aya tukang dagang kaos, cenah meureun asa di asa ieu nya. Karawos. Cenahnya beki asa di heuyah-heuyah gitu. Oh, maafin Kang Febri, aku baru connect Gusti. Temel telat cenah geus ka mana, cenah Temel mah baru ngerti. Maafin atuh aku teh suka loading ya, lamun ngejokes ku Sunda kitu teh asa kagok, bingung. Kenapa apa teh ku milih Jamil cerna-cerna. Oh, maksudnya gitu. Oke. Makasih Kang Febri loh. Maafkan diriku yang loading ya. Dan sobat Maya tentunya di tepat di jam 2 ada informasi lagi ya, ada berita di informasi berita informasi di jam 2 ada Kilas Bandung ya. Di edisi hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Jangan kemana-mana. Tentunya masih tetap di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT 2026 di 30 kecamatan di Kota Bandung. BASMUT dilaksanakan secara bertahap selama 10 hari, mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026 mendatang, dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
2: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
3: Ini 10 pohon, 10 pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya.

0: lantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung ke depannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
1: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih, yang teman-teman tim perawatan apalagi ya, kemudian peksos, itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali, dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat dan tim peksos.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan khususnya di Jawa Barat.
3: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
0: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
4: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang. Bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan. Supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan, ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jerah. Jadi ini yang kita mau capai. Gitu.
0: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol.
5: Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan, mengatakan tidak perlu waktu lama pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang

0: digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
1: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
2: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram at disbudpar.bdg dan at tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Willy Jamil tentunya masih hadir menemani Sobat Maya di interval terakhir ya, di interval ketiga kita di edisi dan notasi kali ini. Angka telepon online boleh di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Halo, dangdut asik, aku Teh Dangdut Radio Maya.
0: Hai Teh Om.
1: Hai Neneng, apa kabar?
0: Sehat. Kemarin datang ke acara Sadian?
1: Enggak, Neneng. Adi Teh ya, Neneng meninggal.
0: Iya ya, innalillahi wa bertuka cita. Meli Jamil dapat kabar waktu hari apa ya waktu itu? Dikasih tahu di WhatsApp sama Kang Jajang Jalak. Teh Mel, Adi Teh G meninggal katanya innalillahi. Iya,
1: hari Rabu Teh sama Teo Om kesini ke tempat kerja ngobrol.
0: Nah, Adi Teh G-nya nyamperin.
1: Nyamperin kesini.
0: Terus?
1: Ya terus ada merencet rapat yang langsung pulang lagi dan dia mau buru-buru katanya. Malam Jumatnya keteleponan sama Teo Om Teh. Dia teh minta maaf karena aku jarang nelpon. Nggak apa-apa Adi, karena Adi kan sibuk. Kalau punya warung mah berarti kan punya bayi.
0: Iya benar.
1: Gitu. Yang sabar aja lebih sukses. Ya Teo Om maaf ya, senang gitu. Pokoknya ngobrol loh ngalir ngidul. Nah hari Sabtu, hari Jumat setengah 10 malam dibawa ke rumah sakit. Gitu katanya katanya dia teh udah makan makan bodrek ekstra.
0: Jangan disebutin nama mereknya.
1: Berbusa, udah berbusa pintan. Setengah 10 langsung malam Sabtu bawa ke rumah sakit. Nah, udah ke rumah sakit hari Sabtu teh enggak apa-apa. Hari Minggu jam 5 meninggal.
0: Innalillahi.
1: Yang waktu Om dapat kabar, teh semuanya dapat kabar hari Senin badal itu lohor.
0: Aku dapat kabarnya hari Selasa, jadi aku nggak tahu.
1: Lohor teh dapat kabar. Terus kan pernah telepon Teo Om pernah lampunya mati di sini. Nyala-nyala maghrib pas udah sholat. Banyak telepon masuk, ada apa ini kok tumen-tumenan, tahu pada nangis sigit. Ya Adi, nggak mungkin sampai apa rasanya bohong gitu ya. Ngirim foto gitu, ngirim foto tiba-tiba sampai ya udah makin nggak tahu apa-apa, pingsan kali ya sampai.
0: Iya.
1: Dibangunin sama si bos katanya udah diriung-riung. Kenapa kamu sampai langsung nangis gitu.
0: Syok ya Teo Om, syok ya.
1: Adi kan malam Jumat kata kamu
0: ke situ ya main juga.
1: Hari Rabu main, kan seger buger. Kenapa pas lihatin foto sama si Adi sama si Sigit ya, tau banget gitu.
0: Iya. Kita sama-sama berdoa aja ya Teh Om ya, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya ya. Aduh sedih banget kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngelayat ya, karena memang dapat informasinya telat banget, telat.
1: Enggak ada si Sigit juga nggak ngelayat, soalnya dapat informasinya hari Senin.
0: Iya semuanya Pak Meli Jamil dapat informasinya di hari Selasa dari Kang Jajang Jalak etage dapatnya pas siaran.
1: Itu tema jadi sampai mau informasi hari Senin kan belum tahu gitu ya, belum tahu dan tahu nama grip.
0: Oh iya tadi ya pendengar mah taunya di hari Selasa di hari Senin ya tandanya ya.
1: Hari Senin.
0: Iya para pendengar radio mah ya.
1: Sama tahu teh langsung malam-malam sedih. Itu di Facebookan, di Teh Om bikin status semua yang belum tahu di teleponan.
0: Ya gitu. Sama-sama berdoa aja ya Teh Om ya. Nanti kalau misalnya kita ada waktu mah kita ziarah ya ke kuburannya ya.
1: Iya, karena minta maaf ya Neneng ya.
0: Iya.
1: Ada kesalahan sama Neneng gitu.
0: Iya. Kemarin waktu dapat kabar dari Kang Jajang Jalak juga ya Allah sedih banget terus lihat Facebook. Ternyata benar informasinya. Teh Om sayangku, sokatu sekarang mah langsung pengen apa lagunya mau dukung aja atau mau minta
1: pembaringan terakhir aja.
0: Pembaringan terakhir. Boleh mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Jajang Jalak, Nada Dolar, Karmila, Mamah Maya Kinang Laya itu. Apalagi Kang Mangsur, Ade Caringin, buat Haji Agus Ose ya yang mau pergi ke Batam, hati-hati di jalan, jaga dirimu baik-baik. Bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut, harus ingat anak dan istri. Betul. Gitu aja. Semoga sukses gitu itu.
0: Amin. Acaranya. Amin ya. Teo, makasih banyak ya. Ya, semangat ya. Masa sedih ya, ya satu ya. Persatu ya ini kesayangan kita berapa saya. Udah berapa tahun itu kita bareng-bareng ya. Terus ya.
1: Dari tahun 2011 sama di sini.
0: Iya, Masya Allah ya. Ya udah tuh. Makasih Reo Om ya, pilih ya, radio.
1: Pilih radio, pilih Maya Mantel, lagu-lagunya berbeda dan Jaya.

Kerjasama Nuparinting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac22270808361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat 13329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempi.
0: Maya FM. Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, sedih ya tadi dengar on air dari Teho Om ya, karena memang salah satu Sobat Maya ya, khususnya untuk pendengar radio gitu ya, yang mungkin dari perjalanan karir Mary Jamil sebagai penyiar ADTG itu salah satu lama juga ya bareng-bareng sama Mary Jamil gitu. Ya benar, makanya mungkin punya hati di, jadi kalau misalnya Sobat Maya nih, Teh Mel pernah gak sih kalau misalnya pendengar radio atau Sobat Maya itu ada gak di hati penyiar? Oh, bukan lagi ada, sayang, sangat-sangat di hati ya gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya bukan cuma Sobat Maya yang misalnya kehilangan sesama rekan pendengar radio sedih, tapi kita juga sama nih ya, sebagai penyiar juga jelas pasti sedih, karena memang beberapa kali gitu dapet kabar yang memang cukup menyesakkan di dada ya, ketika kehilangan pendengar setia gitu yang selalu bareng-bareng sama kita, bahkan udah bertahun-tahun ya gitu. Dapat kabarnya pun telat dapatnya ya, dari hari Selasa Meli Jamil taunya gitu. Jadi kayak nggak bisa ngelayat gitu ya, nggak bisa nganterin gitu ke peristirahat terakhirnya. Tapi insya Allah namanya doa, kita sama-sama ya Sobat Maya ya, ngasih doa yang terbaik buat pendengar radio, untuk Sobat Maya atas nama Adi TG ya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya, dilapangkan di kuburnya, dikasih kekuatan orang-orang tercinta yang ditinggalkannya ya, amin. Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau nyapa ada Kang Lukman Pasar Baros yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Hai Kang Lukman, mau kirim salam buat Nenek Putri, Kang Justiani Sukajadi, Tenado, Andin, Umi Lila, Teh Imas Jualedeng, Kang Deden Cipteng, Wagon ya, Ari Prabon, Jenjang Jalak, buat Sobat Maya semuanya tanpa terkecuali pokoknya Maya. Spesialnya mah buat bestie aku yang paling cantik aja, Teh Meli seorang, tutup mancing ya. Dan tentunya Sobat Maya, selamat siang buat Umi Lila, Tenado Dolar ya, ada Mang Nono di Cipacing juga tadi udah ya, Mang Nono ya, Mang Nono aja tadi di Cipacing ya, lagunya juga kan udah di play, terima kasih. Terus juga Kang Mansur, hatur nuhun ya, Kang Dadang di Rancamanyar sama Mama Dida juga terima kasih ya. Terus juga Mama Twin, Teh Hanifah Yohana, Kang Diansa Cicadas, Teh IJ ya. Pokoknya Sobat Maya semuanya, terima kasih banyak. Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam. Oh, Kang Justian sama Nenek Putri juga nih ya. Hai, terima kasih banyak. Ibu Intari juga hatur nuhun ya. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada. Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar, yang udah request salam-salam. Terima kasih ya. Di 0877-7080-9898 maupun di line on airnya di 0225441-3928 ya. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi. Lanjut di JJS36 yang suka logo pop Indonesia terbaik pilihan, menemani sore hari Sobat Maya ya. Nanti ketemu sama Meli Jamil soal di hari Selasa ya Sobat Maya, karena hari Sabtu Meli Jamil ada agenda lain, jadi gak bisa siaran. Jadi insya Allah kita ketemu di hari Selasa ya. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani begeda, berani gaya, dan bye-bye.

0: Maja e vet.
1: Tanya, sobat Maja simak, nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatmu tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Do Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id.

0: Wisnu Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya tiba, dupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: Subang. Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu.
0: Sobat Maya simak, Nupar Enting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.fm.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
6: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan

0: MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

Nova. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Sundin Global Bayan FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wise Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Aduh, tidak terasa ya. Terus

0: Subang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya,
2: Maya FM.

satu lagu dari Rano Karno, Sobat Maya. Lain di bibir, lain di hati. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia ya di titian kenangan. Dan mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah, ya sudah berkumpul lagi sama keluarga, ya. Dan sekali lagi selamat malam semuanya yang mungkin saat ini masih berada di tempat kerja, ya masih sibuk dengan pekerjaannya, tapi mudah-mudahan sudah ada di rumah dan selalu tetap semangat, ya selalu sehat. Dan yang saat ini masih berada di perjalanan, hati-hati ya mengendarai kendaraan ya. Oke. Pokoknya titian kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Selama 3 jam. Kalau ketemu sama Fitri hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Satu lagu dulu deh dari Ruth Sahanaya. Andaikan kau datang. Iya. Datangkan WhatsApp-nya di 0877 7080 9898.

0: Money FM.
1: Saatnya Sobat Money simak Nukar Bing.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, buka rempeng.
1: Maya FM
2: 98 FM Maya Radio.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: 98.
1: Maya. Bahaya. Sobat Maya simak. Dupar ding. Penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
1: At Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira.

0: namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apa lagi, Mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
0: Ya, ya, ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
0: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
0: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM

Ada yang lara hatinya. Kenapa lara hatinya? Ya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama ya lara hatinya. Oke, Sobat Mayas, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung. Dan terima kasih ya yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Dan nanti kita ketemu lagi di interval yang kedua ya. Nanti juga ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Tenda birunya dari Desi Ratnasari sudah hadir Sobat Maya di menit yang ke-25 lepas dari pukul 19. Dan sekarang waktunya Fitri ketemu sama Sobat Maya dulu ya. Ada siapa ini? Dari Kang Hendy Cigundewa. Ya, salamnya buat Nani Memori, Nada Dolar, Teisar Ibun, Kang Rahmat Antapani, Pak Kusasi, Kang Lukman Baros, Teh Andin, Kang Ayi Bos Roti. Iya, kemana nih? Mungkin masih ada di Sumedang ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja, selamat malam. Terima kasih. Berikutnya dari Koswara di Padalarang. Salamnya buat Sobat Maya aja katanya semua. Buat Sobat Maya semuanya aja. Kemudian dari ada siapa ini? Dari Sumpena yang ada di Cibaduyut. Ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya. Aduh, singkat-singkat senang sekali. Terusi sehat, Terusi Serobi Kriuk. Ya, Kang Yustian, Nenek Putri. Juga selamat malam Ibu Intarti ya. Kemudian TIJ juga selamat malam. Bapak Arif Godabaya di Malamong Garut, Bapak Wempi Stefanus. Ya, kemudian juga selamat malam buat ini nih. Cenado, selamat malam Cenado. Ya. Kemudian juga Abah Dadang yang ada di TCI ya, selamat malam. Pokoknya yang buat Wagon juga nih ya. Untuk Sobat Maya semuanya nih yang selalu setia di Titian Kenangan. Mau on air boleh nanti ditunggu ya di 5441 3928. Kita nikmati dulu satu lagu dari Isuki Artie.

0: Maya Event. Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM
1: 98 FM Maya Radio.
3: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya

0: Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang selalu setia di titian kenangan ya. Selamat malam semuanya yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus yang sedang berjualan juga didoakan Sob Fitri jualannya lancar, laris manis, Tanjung Kepo, dagangan habis, uangnya ngumpul, amin. Juga selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih di perjalanan ya. Pokoknya hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan. Kalau mau pulang ke rumah, terus yang baru sampai ke rumah juga, wah luar biasa capeknya ya. Aktivitas dari pagi hari sampai sore hari bikin menguras tenaga kita, tapi mudah-mudahan semuanya selalu sehat, tetap semangat. Yang masih berjualan juga ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Pentingnya yang namanya sehat itu, karena sehat itu wah luar biasa. Kita bisa beraktivitas, bisa apalagi ya, melakukan apa yang kita sukai ya. Oke, dan Sobat Mai ini terima kasih yang sudah mengirimkan kembali WhatsApp ya di 0877 7080 9898. Jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 89.9 FM Maya Radio.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
1: Maya FM. Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun.

0: Sasana, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung, KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Subang. Nuker Tip, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Ebit Gie Ade, lagu untuk sebuah nama. Di tidak terasa ya tinggal beberapa menit lagi perjumpaan kita berakhir. Sangat tolong buat Nani Memori yang ada di Cicahem. Ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya saja. Kemudian dari Jajang Jalak, ini salamnya buat Teh Ani juga Kawur, Mama Nur, Widara, Ibu Iing, Teh Ita Kuya, Nado, Ratu Engang ya. Buat spesialnya katanya buat Hani yang ada di Cibolerang. Dari Aki Kanha di Cibaduyut, salam buat Teh Nado. Terus Pak Dadang TCI, Pak Arif Gudabaya, Mang Ayi Wagon, Dadan Kasir, Kinep Kircon, Jajang Jalak sama apa ini? Mama Sanda, Bungsu Cikaputian, Nani Memori ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Teti di Cimahi, selamat malam Teti. Salamnya buat suami katanya lagi piket, Kang Roheng, Umi Teji, Empo, Mama Fuji, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian siapa lagi nih, ada Abah Dadang di TCI ya. Salam buat siapa ini? Kang Alan, maaf waktu hari Minggu Abah gak jadi ke nikahan anaknya, ada saudara dateng. Oke, itu informasinya ya. Ya sudah, kita nikmati dulu satu lagu spesial untuk Sobat Maya. Doa malam. Doa malam Sobat Maya apa nih? Doa yang terbaik aja deh ya.

0: sayang sekali Sobat Maya, waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri pasti pamit ya. Terima kasih atas gratis Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 FM Maya Radio.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya tiba. No party. SM Koler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Yeay!

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nupar ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, diparenting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98.9 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparem

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap banyak tiba. Duparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani bersama 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

berdiri di ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak aral dunia demi pertemuan di telagamu.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Shalli wa sallim ala nabiyyinal karim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita hantarkan kepada Allah rabbul alamin yang menguasai kita semua setelah menciptakannya, kemudian menghidupkannya, kemudian memberikan rizkinya, kemudian mengatur kehidupannya untuk keselamatannya, dan kemudian mewafatkannya, serta Allah akan menghisabnya siapa yang layak masuk surganya dan siapa yang layak masuk nerakanya. Oleh karena itu, kita hari ini bersyukur kepada Allah, masih bisa bersyukur dengan menyempurnakan ibadah kita sekemampuan kita. Semoga pengorbanan

0: Mudah-mudahan sadaya nuju daramang, mudah-mudahan sadaya na aya dina kawilujengan oge aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iman sareng Islamna mudah-mudahan tiasa ku urang dicanak duikeun ka mautna urang sadayana. Oke, mudah-mudahan maut urang sadayana aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu nuju diuji dicoba nya keimananana, keikhlasanana dina kahirupan ieu ku panyawat ku masalah. Mudah-mudahan tetep nya iman urang mah istiqomah. Sok sanaos ujianana memang teu aya redana, tapi hate mah tetep kedah manteng ukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ngayakinkeun segala rupi pemasihan ti Allah teh kasayan kanggo urang sadayana. Mangayeuna mah urang kawitannya rahmatullah urang kawit nya ieu teh dinten Jumat rahmatullah dinten anu ka 26 mun teu lepat mah nya 26 dina sasih naon dina sasih Rabiul Awal rahmatullah dua hiji kaping dua hiji nantinya dina sasih Rabiul Awal sasih mulud saya sok disebut nantinya. Mangga anu bade ngintunkeun informasi diantos sok informasina diantos nya. Aya anu tos ngintunkeun rahimakumullah ulah hariwang nya. Biasa anu istiqomah dina informasi teh Bu Asih nya, Bu Asih atuh nuhun. Kana kintunan informasina kumaha? Goncrang pemancar aduh ra. Alhamdulillah atuh nuhun ya kana informasina. Sok mangandu sanesna, bismillah Radio Maya di Ciwase rada ngaguruh. Rada. Biasana nu rada kitu mah saur Ibu Asih mah, saur Bu Asih mah digilir-gilir jeung kitu nya bae. Digilir-gilir. Tapi aya opsi kedua, naon nyaeta nganggo aplikasi. Mungkin ya rahmakumullah, upami nganggo aplikasi usahakeun si layar HP teh tidak tutup nya kitu, teu pareum nya, teu pareum, usahakeun teu pareum kitu. Upami nuju upami nganggo aplikasi, margi upami pareum mah kadang-kadang ke asok ngiring pareum di radio na oge gitu tah nya. Sok ngiring pareum kumaha kitu. Maksudna teh aplikasi lagi ngiring pareum. Upami nganggo aplikasi tuluy HP-na pareum. Pareum teh maksudna teh layarna gitu. Ya itunya mangga di ieu dina dijaga. Upami bade pareum gancang sentuh deui gitu. Ya. Mangga nu sanes-sanes sok bari bade ngintunkeun ieu ngintunkeun nama-nama minate informasi, oke, okay. Gintunkan VN. Nah, itu usaha VN nak VN nate surat Al-Kahfi, surat ke-18, ya, dikawit ayat anuka 54, 55 genap, mana? Tilu ayat lah, balik sa ayat, balik dua ayat, balik tilu ayat, sok diantos gintunanana, ya, tos ayat ike. Seueur anu tos ngintunkeun manuhan anu teu acan ngintunkeun mangga diantos nya kintunanana. Urang kawitan wae lah supados ka sadayana anu ngintunkeun VN teh tiasa ka ieu kanana we teh katayangkeun kitu nya. Mangga kanggo sah ya urang kawitan mudah-mudahan teu aya halangan harungan ka Ibu Asih sok apayun. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Bedeng Ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 54-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an.
0: Wasih tinggal ayat tasdidnya. Sorofna

0: gitu dah ya. Atas di naon isarofna teh upami upami teu nganggo tasdid kieu. Jeung estu kami geus ngajelaskeun. Berarti sakali nya. Upami sarofna jeung estu kami geus sababara kali ngajelaskeun. Gitu. Janten aya aya naon aya tujuan dina tasdid teh eta sebutna tasdid lazimah nya teh kaing kaing hilang gitu. Walaqad sarraf sarraf gitu ya berarti ngangonan ngangon tasdid gitu. Sok ulingan dia sekali di.
1: Fi hadal Qur'an.
0: Oh sekelap-sekelap ulang ulian ya, sok mangga.
1: Walaqad sarraf.
0: Tadi dinyanya apa sih?
1: Na fi hadal Qur'an lin nasi min kulli masal wa kanal insanu aksar.
0: Kirang idhar dina iyana dina idhar komariahna kirang idhar wa kanal nal gitu kenanya wa kanal wihali
1: kanal insan.
0: Nah luka teu ayaan luka kumaha wa kana sinanya tapi adik
1: simil kulli masal
0: cok disimak
1: wakanal yang
0: nah wakana kedahna wakanal gitu
1: sanu aksara syai'in
0: dina syakiran ya aksara shh gitu ta
1: sanu aksara syai'in
0: ta eta kirangnya
1: in jadala wa ma mana annasa ayyuminu ijaahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahumus sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adab aw ya'tiyahumul yaumul adabu kubula sadaqallahul adim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos tambe dikoreksi. Mangga eta mah koreksianana ditampi oge diperbaiki supados aya nona mina teh robih ya perobihan anu langkung sae gitu ya. Salajengna tadi teh saha atas bu asi atasnya urang ka nenek nenek Kansa di Lembang mangga nenek ka pe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa ti Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 54 dugi ka 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kana insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana annasa ayyuminu idh ja'ahumul huda ayyuminu idh jaghfiru rabbahum illa ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu kubula wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin wa yujadilul ladhina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadu

0: nadhiruhu zuwa. Sadaqallahul adzim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tostras disimak kusim kuring awasanana. Nyatana alhamdulillah. Teu aya nu kirang dina man kosorna. Cekap dina mahrojna. Oge cekap dina sifatna. Hatur nuhun bisan kana kintu nanana nenek kansanya alhamdulillah duh daya pindah meuleun abdi ya so istiqomah mangga wis teu aya pindah meuleun abdi ge lah sae pisan kitu nya mangga eta mah nya tetap istiqomah mudah mah insyaallah sate di Lembang eta napi nuju di Katapang nuju di Lembang kitu nya. Kasahanya enak. Oh, kai Ibu Hajarina inanya. Bu Hajarina mangga sok kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Burina Pak Ustaz dari Miringan belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi. Aung ima opat dugi kalima lima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Walakad sorobna fihad.
1: Sabi sarang Bu Asih. Walakad sorobna. Gitu ya Umi ya. Dinarokna ya tashdid. Gitu ya. Tadi mah walakad sorob. Wihandi sakit. Kau lihat.
2: Manirrahim. Walakad sorob.
1: Nah dia aja. Sorob. Nah gitu ya.
2: Nafi hadal Quran linnasi min kulli masal. Wa kanal insanu aksaru sayin jadalah. Wa ma mana annasa ayu minu idza umuhuda wayastagfiru wi rabbahum ila anta tiyahum.
1: Kali dina illa nya aya il ieu mah illa na illa istisna ieu nya. Istisna ya ma illa na sanes illa intiha gitu kan aya illa intiha ma illa na huruf jar gitu aya ma sanes huruf jar ya ma tapi illa na illa istisna jadi hartosna kecuali upami ngango tasdid tadi kan teu ngango tasdidnya ngaosna illa gitu jadi kedahna ngango tasdid supados istisna upami dengan tasdid intiha gitu dugika ilana dugika gitu ta. So aya dengan muntaha sidratul muntaha gitu. Jadi tempat anu pang ujungna gitu ta. Mangga urang teraskeun.
2: Fa'firu wa yastaghfiru wi rabbahum ila
1: illa kedahna.
2: Anta tiyahum, anta tiyahum sunnatul awalina, au ya tiyahum ajabu kubula. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yo saur Bu Asih muhun Pak Ustaz atur nuhun koreksi. Sami-sami Bu Asih atur nuhun. Parantas jarengan sim kuring. Kak Ibu Hajarina namanya kak kirangannya dina tasdid. Oke dina nama si tasdid naon? Tasdidna tasdid. Lazimah namanya asliyah biasa

0: itu mesti ayah, mesti kudu ayah we tama asliyah dasarna. Tetap istiqomah mudawama insyaallahu baraka. Salajengna saur Bu Ai di Ciwasera da ngaguru, tapi mudah-mudahan pas ayeuna mah henteu agenya Bu Ai nya. Mudah-mudahan teu digular, digilir gitu. Saur Bu Asih mah ya, mangga sok di kawitan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang Bu Ai Ciwasera Pak Ustaz badeng ngiringan ngosen serat Ahkafi serat anu kaludugi ka 50 genep di kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an.
0: Nah, sami itu nya. Bu Ai ge sami, nah Bu Ai. Dinarok nanti ayat tasdid sepakat kita setiluan ya. Walaqad sarafna ai Bu Ai namanya kumaha? Bu Ai namanya kia coba kia.
1: Walaqad sarafna.
0: Tak Bu Ai tak ayat tasdidan ya. Kedahna walaqad sarafna. Kedahna gitu ya. Sok mangga telaskeun.
1: Fi hadzal Qur'ani lin nasi min kulli masal.

يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا

0: Rasulul mursalina illa mubashirina wa mundirin wa yujadilul wattakhadu ayati wa ma
1: Sarang ya na sami dua harokat. Wattakhadu ayati ayati gitu. Ari namanya kumaha? Uingan sa uingan sa permuka.
0: Hakko wattakhadu ayati wa ma
1: Ayati oh nyanyi laras laras gitu ya. Wattakhadu han rada kirang sakedik gitu nya. Ada kirang sakedik gitu. Ya stres kan mak.
0: ma udiru jua sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz kena bimbingan Nana hatur kan kanol Pak Ustaz kena buhai da Pak Ustaz da ma satu wargi anu ngaruh pincin di Radio Maya hatur bising darama sungguh sehatin hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tuhun bu asih. Ya bu asih bu ai ya. Sami-sami hatur nuhun kana kintunanana. Oke kasaranganana dina ieu waktos dina kahpideina gitu ya. Mangga aya nama urang. Oh iya tok koreksiana tadinya dina mad aya kikirangan sakedik. Oge dina tasdid ya. Nah tasdid sorofna tadi teu aya tasdidan bahkan gitu ya. Teu aya tasdidan. Ayeuna urang mudah-mudahan tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Kanana isti ya urang kanana isti. Mudah-mudahan tos damang ya. Bagi kamari suantena masih kena kirang kirang iya kamari mah suantena masih kirang sempurna lah gitu ya. Ayeuna masih kana mah atas atuh ya.

0: Ano, insya Allah. Yeah. Mga lele, kapayun. Aduh, yun halu na nyan, teka tiasa. Kela ne? I. Dah, sok mga le.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masih kena ya sisa-sisa. Masih kena ya sisa-sisa. Ya, enggak teraskan nenek. Ya, ya itu sekelomot kia itu lah. Sis. Bismillah. Ih. Kumaha.
1: Pak Ustaz, nenek bade ngiring belajar. Ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 54 dwi ka 56. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Walakod sorobna pihadal Qur'ani linnasi min kullis masal. Wakanal insana aksaro syai'in jadala. Wama mana anna sa'ayyu minu idja'ahumul huda. Ayyu minu idja'ahumul huda wa yastagfirui. Rabbahum illa antatiyahum sunatul awalin.
0: Ya ge aya tasdid anu teu ka ieu. Mudah-mudahan ke ngawi ieu deui ngawihana sayanya. Tadi dina sunnah tanya-tanya. Sunnatul awalin. Ya. Ya, cobian urang ieu deui. Sok uy hali sok. Aduh iya rada iya. Remakumullah iya teh. Internetnya rada lemot. Itunya. Kumaha sih iya teh. Sok atuh. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Kedah kumaha teh atas kieu. Ya Allah ya Rabbi. Seueur gangguan. Tadi teh nenek teh ayaan-ayaan mung ireun sesah diklik mah. Susah diklik na gitu.
1: Bismillah.
0: Itu kalah nu eta deh. Sok mangga teraskeun.
1: Illa anta tiahum sunatul awalina aw.
0: Sunnatul gitu aja. Kedahna sunnatul gitu.
1: Tiahumul adabu kubula. Wama nursilul mursalina illa mubasirina.
0: Nah, tasdid gale. Mubasirina. Gitu. Astagfirullah.
1: Wa mundirin. Wa yujadilul ladhina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqo wattahodu ayati wa ma. Wattahodu ayati wa ma'ung diru hujua. Wa man adlamu mang dukiro bi ayati robbi. Mimang dukiro bi ayati robbihi pa'ak. Rado an ha wanasia wakot tamat yada inna ja'alna ala kulubihim akinnatan ayyab kohu ala kulubihim akinnatan ayyab kohu huwa fi adanihim waqro wa in tad'uhum ilal huda falayah tadu idan abada. Shodaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkungnya nanya, alasan nanya. Tersawiyas lah. Kayak disambung Jumat payunnya. Jumat payun orang karena ayat etak mah gitu. Insya Allah. Memang ada ayat bonusan gitu ya. Yes. Jumat payun mah di parios kusimpuri. Insya Allah ya. Mangga hatur nuhun nenek ya. Itu rada lemot terima kulohnya di na komputerna rada lemot dan lupa mi ngalirenkeun teu langsung liren ngawitan teu langsung dar gitu janten aya ieu eran aya kendala gitu mangga ieu mah kumargi atos nenehnya tetap istiqomah mulawa mah insyaallah barokah. Nah, ya genu umi ya umi Haja Maliah nanti jalan kembar mudah-mudahan tak ada kendala ya dina ieu na nah tayanganna gitu nya. Assalamualaikum Ustaz, salam sehat sekeluarga. Sami-sami, mudah-mudahan sehat sekeluarga umi oge. Mangga atuh ka payun sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Marlia bade nyobian ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 54 dugi ka 56.

مَثَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

0: وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Sadaqallahul Azim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung saestuna kami geus ngajelaskeun sababaraha kali ka manusia dina Al-Qur'an ieu ku rupa-rupa babandingan. Tapi ari manusia teh memang anu paling loba wangkelang. Jeung henteu aya naon perkara oge anu ngahalangan ka manusia pikeun ariman nalika pituduh geus datang ka maranehna sarta pikeun menta dihampura ka pangeranna. Kajaba hayang adagoan datang ngahukum Allah anu geus liwat ka umat anu ti heula atawa datangna siksaan ka maranehna kalawan tetela. Jeung kami henteu ngutus rasul-rasul kajaba anu mawa beja pikabungaheun sarta mere pepeling, tapi jalma anu kafir ngabantah ku cara anu batil supaya ku cara kitu maranehna bisa ngaleumitkeun anu hak atawa bebeneran jeung maranehna ngajadikeun ayat-ayat kami sarta anu dipepelingkeun ka maranehna jadi kahuruyan. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah atuh nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awasanana teras kusim kuring disimak. Te mendakan anu kirangnya tasdidna kumplit madkosorna cekap mahrojnya oge cekapnya terjemahna kahartos pisan tenuhnya uminya mudah-mudahan katingana ya ringan suantena itu ya mudah-mudahan nuju sarehat sadayana utamina umi. Haturnuhun jazakillah khair oge kana kasayanana. Tetap isi komah mudawama insyaallahu barokah. Salajengna ieu sigana mun rada terakhir ya. Mangga bajana ni. Mangga sakabeh aja. Ti pagar sih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 54 dugi ka 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin nasi min kulli masal.

0: وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung kami geus mindeng ngawincik misil pikeun manusa dina ieu Al-Qur'an, tapi kalolobaanna manusa resep ngabantah. Jeung teu aya anu halang-halang manusa pikeun ariman jeung pikeun marentah dihampura ka pangeranana nalika datang pituduh ka maranehna. Kajaba lantaran maranehna hayang geura nyaho papasten nu karandapan kunu ti heula atawa ngadago-dago datang nasiksaan anu rupa-rupa. Jeung kami henteu ngutus para rasul angin pikeun nepikeun pangbubungah jeung pangwawadi. Tapi jalma-jalma kafir ngabantah ku cara nu salah supaya maranehna bisa ngamusnahkeun anu hak ku cara kitu. Jeung maranehna nganggap ayat-ayat kami katput pangwawadi kami jadi kaheureuyan. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Hapunten kakirangan sareng kalopatanana diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamili pilarian kalepatan teu aya wajahnya alhamdulillah teras eta mah henteu ngalayep gitu. teras di pantau gitu nya awasana alhamdulillah. Ya mudah-mudahan istiqomahna dina konsentrasina dina kahusuanana itu teu aya nu ieu terjemahna alhamdulillah ka hartos pisan gitu ya. Oke, mudah-mudahan nya dina ayana dina Jumat ieu khususna panginten wargi damar hati nu aya di na grupnya tiasa saling nyemutan ya ka wargi-wargi na kakeluargi na itu anu mana dinten ieu teh dinten Jumat anu kedah saling emutan perkawis ibadah Jumat kanggo ikhwan gitu nya bade caroge bade murang kali pameget bade incu pameget gitu nya bade rai raka pameget di emutan ku urang sadayana supados mempersiapkan diri kanggo ibadah Jumat anu terbaik gitu nya. Tikawit ibakna nu sampurna. Teras wangi-wangianana pamitos ibak acukna gitu. Oge waktosna anu terbaik kanggo angkat ka masjid. Gitu ulah dugikeun ka ieu ka talatan lah inti namanya. Oge panginten anu satras nama nyaeta di palebah masjidna tah nya gitu bade intidor heula mangga bade dikir salat nah mangga we sate acan imam naik mimbar gitu bade baca Quran mangga seueur lah amal saleh nu dilaksanakeun nu tiasa dilaksanakeun ketika gantosan imam naik mimbar. Upami naik imam tas naik mimbar, wayah na eta mah 100% konsentrasi itu ka imam ka khotib. Lagi khotib ngadugikeun wasiat karena katakwaan urang sadayana. Saterasna oge, ya upami tas beres khotib, ya wartoskeun salatna sing khusyuk gitu, ngiring berjamaah ka imam ya. Itu sok diwartoskeun nya supados naon supados kahiji urang gaduh kasayan dina ngemutan eta. Nah, kadua upami ngalaksanakeun dobel kasayan gitu kangge urang sadayana. Si anu dipapatahan ku urang, diemutan ku urang teh dilaksanakeun. Luar biasa da. Sok naos kaum ibu teu ka masjid oge da aya pahala mah tiasa meraih kitu nya rahmatullah. Tiasa meraih pahala teh mah ketika urang dikawitan ngemutan dulunya kamu lamun ngabantos persiapanana gitu teras oh di masjid ieu masuk elu dijajapkeun mah kulo ku istrina teh nya carogena teh dijajapkeun ka masjid aduh masyaallah gitu katinggalna teh muni ah luar biasa lah gitu nya ya duka teh upami mulihna mah duka sok di jemput anda pita henteu gitu nya upami angkatna sok dijajapkeun luar biasa ieu suami istri teh gitu ta. Mudah-mudahan lah rahimakumullah urang sare tiasa sok sanos kaum Hawa gitu nya ibu-ibu tiasa meraih pahala Jumat upami kerjasama gitu nya kerjasama sareng caroge sareng urang kali anu pamaget maksana teh gitu nya anu ngalaksanakeun ibadah Jumat insyaallah 100% pahala Jumatna tiasa diraih ya. Mudah-mudahan Allah ngawaler atanapi jubadanan ya karena doa urang sadayana. Urang doakeun teu daramang. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Dupa Rinting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Seba Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya.
5: Sampai Sabtu hanya di Maya Event.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.